0: Ya, selamat pagi semua. Bangun, layan Sabah FM. Segar lebih menyegarkan.
1: Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

0: tak jumpa. Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flew Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flew Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig. Selamat

0: Sukan Segar Sabah FM.
1: Segar lebih menyegarkan info sukan. Rafiq kongsikan kepada anda tadi pagi punya perlawanan subuh-subuh tadi kan, yang mana Ecuador buat Jerman merah padam pagi tadi, yang mana Ecuador yang terdesak mengejutkan Jerman 2-1 untuk menghidupkan semula kempen Piala Dunia mereka dan melayakkan diri ke pusingan 32 terakhir yang memerlukan kemenangan atau kejayaan untuk terus menghidupkan harapan. Wakil Amerika Selatan itu menerima tamparan awal apabila Jerman yang sudah layak mendahului seawal minit kedua menerusi Leroy Sane yang membuka akaun golnya di kejohanan utama antarabangsa dalam penampilan ke-15, dan situasi itu menyaksikan mereka terus berada dalam tekanan terutamanya selepas gagal menjaringkan gol dalam kejohanan ini meskipun melakukan 39 percubaan. Namun mereka berjaya memecah kebuntuan menerusi percubaan ke-40 apabila Nelson melepaskan rembatan lencong menewaskan Manuel sekaligus mencetuskan sorakan gemuruh penyokong di stadium, dan Gonzalo kemudian menjaringkan gol kemenangan ketika saingan berbaki 13 minit lagi permainan untuk memastikan Ecuador mara ke pusingan kala mati. Ini memang permainan yang agak luar biasa lah untuk 2026 Piala Dunia ni kan. Kita tidak sangka di mana negara-negara yang tidak menjadi pilihan itulah yang muncul ke depan. Apapun Rafiq kongsikan dan juga perkembangan terkini yang tengah berlangsung ketika ini, kick off pukul 7 pagi tadi, yang mana Jepun baru saja menjaringkan satu gol menentang Sweden pagi ini. Dan juga untuk yang menonton Tunisia dan Netherlands di TV OK, Rafiq kongsikan juga Netherlands menjaringkan 2 gol dan Tunisia 1. Untuk anda yang ingin menyaksikan perlawanan Jepun dan juga Sweden di Sukan Plus yang belum maturkan aplikasi RTM Click, anda boleh maturkan secara percuma. Itu dia perkongsian untuk Kopi Bola dalam Segar Lebih Menyegarkan tepat 8.30 minit pagi nanti. Seperti biasa, perkongsian dari sana sini bersama rakan penyampai kita di stesen daerah Sandakan FM, Keningau FM dan juga Tawau FM, Sabah FM. Bagus bang.
0: Segar Sabah FM.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Eh, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
0: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
2: Yo! Awal pagi layan.

kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

0: Tepat 8.30 minit pagi, kita bersama rakan penyampai kita di stesen daerah Keningau, Sandakan dan Jawa Tau FM. Dan pagi ini di Sandakan kita bersama Mas Nan. Selamat pagi Mas Nan. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: IR tiada
1: kita kan?
0: IR tiada, RR tiada pagi ini.
1: Jadi solo-solo sih ya?
0: Solo-solo
1: tidak apa. Yang penting kita tengok bola sambil konti.
0: Sambil-sambil. Kau tengok Jepun ke apa nih yang satu lagi?
1: Jepun sekarang.
0: Jepun satu-satu Jepun. Kan?
1: Ya, satu-satu. Ya.
0: Keningau Atika, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Roy.
0: Ya, dan juga Wan Jueh di Tawau FM, selamat pagi.
3: Selamat pagi, ya. Assalamualaikum Roy.
0: Apa kabar, sihatkah semua?
3: Solo-solo ya bang.
0: Perli nampak.
1: Kenapa Wan Jueh macam tidak sehat nih? Tidak sehat ya, ke Wan Jueh?
3: Kenapa?
1: Kelapar.
3: Ya, no, dia kelaparan. Dia sebenarnya dia macam ada serat-serat sikit lah, tapi tak pula jadi rock lo hari ni. Weh, tiba.
1: Begitu lah.
0: Okey, memenangkan satu orang si bunga pagi ini, kita berikan laluan untuk Atika di Kamu FM. Silakan.
2: Okay. Baik, terima kasih Rafiq dari Sabah FM. Dari Keningau FM hari ini ada beberapa perkongsian di hari sana sini untuk edisi hujung minggu, iaitu berkenaan dengan kempen Derma Darah yang akan diadakan pada 27 dan juga 28 Jun 2026, iaitu hari Sabtu dan juga Ahad ini. Bagi 27 Jun, lokasi pertama di Balai Raya Kampung Kuala Punteh, Keningau, bermula pukul 9 pagi sehinggalah 1 tengah hari. Dan juga lokasi kedua di Dewan Terbuka Kampung Binuo Tengasuk yang akan bermula pada pukul 8 pagi sehinggalah 12.30 tengah hari. Bagi 28 Jun 2026, kempen Derma Darah akan diadakan di salah satu pusat membeli belah Bandar Baru Keningau bermula pukul 2 petang sehinggalah 7 malam. Jadi semua penduduk daerah Keningau dan juga sekitarnya dialu-alukan datang bagi menyokong penuh kempen Derma Darah ini. Tidak lupa juga, esok 27 Jun 2027 akan berlangsung Majlis Sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah peringkat daerah Keningau bermula pukul 9 pagi sehinggalah selesai bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 Keningau. Jadi orang ramai dijemput hadir bagi mengimarahkan lagi majlis berkenaan. Baiklah, itu sahaja info untuk diary sana sini edisi hujung minggu dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan Wan Cui di Tawau FM. Silakan Wan.
3: Baik, terima kasih Atika di Keningau FM. Saya mulakan perkongsian diari sana sini untuk Jumaat dan juga hujung minggu untuk edisi hari ini dengan Majlis Perhimpunan Ma'al Hijrah Tahun Baharu 1448 Hijriah bersama dengan 2026 Masihi peringkat Perbandaran Tawau yang diadakan pada hari ini 26 Jun 2026 hari Jumaat bermula 7.35 pagi tadi bertempat di Masjid Al-Kawthar Tawau. Seterusnya juga suka ingin saya kongsikan kepada anda berkenaan dengan kempen Derma Darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau sepanjang 3 hari ini, yang mana untuk hari ini Jumaat tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Kemudian pada hari Sabtu pula esok diadakan kempen Derma Darah di salah sebuah plantation ya, iaitu Sawit Kinabalu Group bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Kemudian pada hari Ahad pula diadakan kempen Derma Darah diteruskan di Tokong Lian Futang Jalan Jambu bermula 8 pagi hingga 12.30 tengah hari. Itu berkenaan dengan tabung darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau. Seterusnya saya juga ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan Carnival Extremic ya, Greatest One Day Carnival Igodek Sempena Carnival Extremic 2026 yang diadakan hari ini di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuhara Tawau. Dan yang terakhir perkongsian dari sana sini dari Tawau adalah berkenaan dengan program Jelajah Wara Integriti sempena program Jelajah Bigons tahun 2026 Zon Tawau yang dianjurkan oleh Bahagian Integriti dan Governance Negeri Sabah Bigons Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah yang diadakan pada esok ya, bermula 8.30 pagi hingga 3 petang bertempat di Dataran Majlis Perbandaran Tawau, yang mana banyak aktiviti diadakan bersempena dengan jeraya wara tersebut. Itu perkongsian dari sana sini dari Tawau. Seterusnya bersama dengan rakan kita di Sandakan FM. Silakan Maznan.
1: Terima kasih Wan Jueh. Dari sana kan ada beberapa, ada dua catatan lah yang ingin dikongsikan untuk hari ini dan juga hari esok. Oke, hari ini Operasi Haji Tanah Air ataupun OTA daerah Sandakan, okey, akan ketibaan, akan kita akan menerima ketibaan jemaah haji seramai 78 orang pada pukul dijaga tiba pada pukul 1.10 minit tengah hari nanti. Itu satu. Dan seterusnya, pada hari esok di Buluran akan diadakan beberapa acara. Antaranya pagi akan diadakan program wacana pemikir peringkat zon Sandakan dan juga majlis sambutan Mahal Hijrah peringkat daerah Buluran 2026 bermula 7.30 pagi hingga 1 tengah hari. Dan pada sebelah malam pula akan diadakan program malam interaksi mahabah peringkat zon Sandakan bermula 7 malam hingga 10 malam. Itu yang dapat dikongsikan dari Sandakan dan kita terus bersama dengan si Solo Rafiq untuk hari ini.
0: Silakan. Baik, terima kasih Mas Nan. Di Sabah FM ada 3 perkongsian pagi ini dapat dikongsikan bermula pukul 1 tengah hari nanti, yang mana Stedco Communication, pelancaran visi dan transformasi korporat, dan seterusnya pukul 2.15 mini petang sambutan Hari Hutan Antarabangsa peringkat UMS, sebenarnya akan berlangsung di Universiti Malaysia Sabah, dan pukul 3 petang pula program CSR Jelajah Kempen Derma Darah Kumpulan Setco yang akan berlangsung di salah sebuah pusat membeli belah di Kota Kinabalu. Itu dia 3 perkongsian dapat dikongsikan pagi ini, dan terima kasih perkongsian pagi ini bersama rakan kita di Kengal FM, Atika.
2: Terima kasih kembali.
0: Iya, kau sokong pasukan apa ni? Dengar apa? Piala Dunia. Kau
4: yang tengok? paling handsome saya tu dia sokong.
2: Yang menang tu.
0: Kau tengok kau sokong itu saya kan? Kalau si Mas Nan
4: apa? Tak peduli tu. Confirm Spanyol lah. Espanyol lah masih.
0: Espanyol. Okey, jangan kau tanya saya sebab saya ada dua.
4: Woi, mana boleh main dua oh? Buyuk oh?
3: Dah aci main dua. Buyuk.
0: Bilang si Redwin tidak apa, boleh tambah satu lagi orang dah.
4: Jadi oh, boleh ya? Woi, bahaya betul ya.
0: Jadi Brazil dan Argentina.
4: Okey.
0: Wow. Okey, Wanje Tawau FM. Saya mau tanya juga apa kau punya pas negara pas
4: England tu dia?
0: England.
3: Macam kalah tu. France.
0: Oh, France. Macam kalah juga.
4: Mbappe kan, Mbappe. So,
3: kalau France menang macam mana tu?
0: Kau belanja.
4: Kalau lah.
3: Kalau.
0: Okey, terima kasih semuanya. Sampai tegas.
3: Sampai tegas semuanya.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Perkongsian info trafik untuk anda yang terakhir di segmen Segar Lebih Menyegarkan. Kita beri tempuan dahulu untuk yang melalui jalan Tuaran Bypass sepagi ini. Masa pemanduan anda diperlukan 9 minit untuk menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu. Dan seterusnya kita beralih pula ke Jalan Kionsong menuju ke Kota Kinabalu, 6 minit masa pemanduan anda. Dan juga untuk yang menggunakan jalan lintas, 5 minit masa pemanduan anda diperlukan. Sehingga ke persimpangan 4 dekat dengan Kepayan. Dan seterusnya dikongsikan juga kepada anda yang menggunakan jalan Kolam Minintot Penampang, lebih kurang 4 minit masa pemanduan anda ketika ini. Untuk jalan Meruntum pula menuju ke Putatan, 3 minit beransur pulih. Dan sudah pastinya ketika ini sudah pun 8.46 minit pagi, semuanya sudah selamat sampai ke destinasi untuk pergi kerja. Dan kita kongsikan juga untuk laluan jalan Tuaran menuju ke Kota Kinabalu ini berdekatan dengan Kompleks Sukan Likas, pagi ini 6 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya jalan Coastal menuju ke Kota Kinabalu, lebih kurang 3 hingga ke 5 minit diperlukan. Dan seterusnya untuk jalan KK Bypass menuju ke Kota Kinabalu, 3 minit masa pemanduan anda ketika ini. Bagaimana pula untuk laluan jalan Tufas Stephen menuju ke Kota Kinabalu? Ini laluan di Taman Awan Teluk Likas sehingga ke Pusingan Bulatan dan terus menerus sehingga KSICC, lebih kurang 4 hingga ke 6 minit masa pemanduan anda ketika ini setakat pukul 8.47 minit pagi. Dan kita beralih pula di persimpangan 4 Jalan Sembulan, lebih kurang 5 minit masa pemanduan anda diperlukan. Itu dapat dikongsikan info trafik untuk anda setakat ini. Dan yang terakhir sekali Larfi kongsikan kepada anda, selepas dengan Hospital Tuaran menuju ke Jalan Tuaran ini, selepas Hospital Tuaran lebih kurang 9 minit. Okey, terima kasih mendengarkan Sabah FM. Hati-hati memandu ketika ini. Kita layan terus lagu-lagu dalam Segar Lebih Menyegarkan.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus, Pak.
3: Piala Dunia FIFA 2026.
4: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
3: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tahukah anda Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20 ribu orang yang mendiami 12 buah kampung.
1: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
3: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
4: Agar lebih menyegarkan 6 pagi hingga 10 pagi.
5: Sebentar lagi, Utama 9 pagi.

Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Rabu depan diharap dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia Pengilang, Datuk Sri Dr. Azman Yusof berkata, manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan, seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak bolehlah apabila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada konsumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik dan kita perlu menyokong.
0: Datuk Sri Dr. Azman Yusof. Dalam beritu, golongan pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi tepat pada masanya.
2: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami. Dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sabar kerana kos pengangkutan sudah turun.
3: Saya sebagai pengguna enjin diesel berasa lega dan saya harap harga-harga barang ikut sama turun mulai Julai ini.
4: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu mengurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Yang penting, kerajaan kini terus komited untuk membantu rakyat melalui langkah-langkah yang mampan dan juga memberi kesan jangka masa yang panjang.
0: Di Yan Kedah, pengguna menyifatkan langkah diambil kerajaan itu sebagai tepat dan amat membantu dalam meringankan beban kos harian mereka.
5: Bersyukur banyak sebelum ni dengan harga yang tinggi tu, banyakkan kita parking dululah kereta, kita banyak gunakan kereta petrol untuk membeli barang. Tapi bila kerajaan umum tu, alhamdulillah syukurlah kerana banyak memudahkan baliklah kita untuk yang pengguna kenderaan diesel ni.
6: Sebelum ni kita catu jugalah pergerakan kan, memandangkan dengan harga minyak yang tinggi ni. Apabila kerajaan turunkan RM2.10 ni, jadi kita boleh bergerak dengan selesa. Saya memang banyak menggunakan kereta 4x4 ni lah untuk keperluan apa tugasan pekerjaan saya ni.
0: Sementara itu, kurang 1% penerima manfaat Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan, bagi diesel pula lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan. Ini berdasarkan data statistik Jabatan Perangkaan mengenai penggunaan sebenar bagi tempoh Oktober 2025 hingga Mei 2026.
7: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelaikan tambahan budi madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya beberapa kluster ekonomi utama berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi dalam sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
8: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Faktor kecuaian antara yang diteliti dalam siasatan insiden letupan yang mengorbankan 2 anggota tentera semasa latihan membaling grenad di Camp Hobart Gurun Kedah 16 Jun lalu. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, punca sebenar kejadian hanya dapat dipastikan selepas siasatan menyeluruh selesai dalam tempoh terdekat. Siasatan masih dijalankan pasukan khas terdiri daripada pakar peluru dan bahan letupan tentera.
9: Once kita dapat, kita akan rilis. You kena tahu teknik. Sekarang pun saya belajar juga. Teknik pegang bow tu. Dia walaupun
10: walaupun you cabut pin, tapi kalau you tak lepaskan rewan, dia tak itu. Okay, so mungkin kadang-kadang ya, ini bukannya laporan tu, kadang-kadang dia cabut, lepas tu tangan dia tak kuat pegang tu, dia terlepas yang itu, and with 4 second you must throw. Dia kalau dia lambat throw, mungkin dia meletup ke atas, lepas tu dia punya splinter tu berapa ratus apa tu, 300 lebih tu, memang semua kena within 5 meter radius.
0: Mengulas isu pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM oleh syarikat Norway, Datuk Sri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil semua langkah perlu.
10: Kita memang bersedia, kita itu banyak, kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat pada kepada kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
11: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belanda mendalui Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan satu minit ketiga menerusi Elias Shekri, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ketujuh. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mosturi pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker pada minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanja pada minit ke-62. Saingan kumpulan D pula bakal menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles pukul 10 malam ini. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco.
11: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela. Ia bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal susulan dua gempa bumi kuat melanda negara itu. Komander Selatan Tentera Amerika dalam satu hantaran di platform X memaklumkan aset ketenteraan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Dalam perkara itu, suasana pilu menyelubungi Hospital Domingo Luciani, Caracas apabila waris mangsa mencari ahli keluarga masing-masing pada senarai panjang yang dipamerkan di dinding hospital. Senarai itu termasuk 22 kanak-kanak dan remaja berusia antara 4 hingga 19 tahun. Menurut petugas perubatan, ramai pesakit kanak-kanak tiba tanpa ditemani keluarga. Keadaan di hospital dilaporkan sesak. Tiga maut, seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Meifautun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa kononnya serangan itu menyasarkan 5 anggota Hezbollah di Zautar al-Sharqiyah dan seorang anggota bersenjata di kawasan strategik yang dituduh mengancam Zionis. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Khatib, 30 tahun, ditembak di kawasan Salfit. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: hingga 10 pagi.
1: Kenapa tak jumpa? Acuh! Acuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum semuanya, kembali temankan Rafiq dalam Segar Lebih Menyegarkan di jam yang terakhir. Sudah pun 9.23 minit pagi di jam yang terakhir ini selepas berita utama 9 pagi tadi, dan kita telah masuk dalam ruangan
2: Gegar Segar Sabah FM.
1: Dalam ruangan Gegar Segar ini, kita seperti biasa setiap hari akan mentaruhkan dua buah lagu dari seorang penyanyi ataupun kumpulan. Dan hari ini Rafiq memilih penyanyi yang bernama Hez Azmi. Dengan lagunya Rafiq taruhkan dua buah lagu beliau, iaitu salah satunya yang ini.
3: Baik-baik saja hidupku tanpamu, baik-baik saja cintaku tanpamu, kau putuskan aku, apakah salahku.
1: Lagu Baik-Baik Saja, nyanyian Hez Azmi, dan juga Aku Mula Rindu.

Baik, seperti biasa untuk kesan anda pagi ini yang mendengarkan Sabah FM, boleh ke Facebook Sabah FM untuk mengundi dua buah lagu tersebut. Dan lagu yang mendapat undian tertinggi pagi ini Rafiq akan mainkan di penghujung siaran segar Sabah FM. Nyanyian dari penyanyi Hes Azmi ini, dua buah lagu beliau, Aku Mula Rindu ataupun Baik-Baik Saja. Anda undi saja lagu itu di Facebook Sabah FM. Mudah saja, tekan saja pool yang tersedia di sana. Rafiq telah muat naik pool tersebut sebentar tadi pukul 9 pagi. Kita layan terus lagu ini dalam segar lebih menyegarkan.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Pernikahan anda perlukan lebih pelanggan? Mahu jenama anda dikenali ramai?
2: Iklankan di RTM Sabah. Kami mempunyai ribuan pendengar setiap hari dan mereka akan menjadi pelanggan anda.
1: Dengan pakej pengiklanan yang fleksibel dan harga berpatutan, kami membantu anda untuk mencapai lebih ramai pelanggan dengan cara yang berkesan.
2: Jangan tunggu lagi. Hubungi kami sekarang di talian 088-712-344 sambungan 1116 untuk info lanjut.
3: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tu sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus dah.

0: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu? Okey, Beb. Saya mau soal kau ni.
2: Alanjalah susah.
0: Tidaklah, senang je ni.
2: Okey, silakan.
0: Jepun dikenali sebagai apa?
2: Jepun?
0: Ya.
2: Land of Rising Sun.
0: Ya.
2: Wow. Tapi Melayu dia apa? Matahari.
0: Negara matahari terbit.
2: Negara matahari terbit, betul kan?
0: Ya, betul. Kau tahu kah pukul berapa matahari itu terbit?
2: Itu saya tidak tahu.
0: Nah, kalau di Sabah, matahari terbit 6 pagi, lebih kurang lah.
2: Okay.
0: Kalau di Jepun, pukul 5 pagi, lebih kurang.
2: Awal lah, ya, lebih kurang lah.
0: Lebih kurang 1 jam gitu. Wow. Itu itu.
3: Selamat pagi semua.

0: bagus bang.
1: Jadi jam yang terakhir bersama Rafiq dan Segar lebih menyegarkan hari Jumaat ini. Salam Jumaat penghulu segala hari untuk anda semuanya. Dan ini Rafiq kongsikan juga kepada anda mengenai ekonomi dunia, yang mana susulan ketegangan di Timur Tengah yang ini juga terkini, yang ini dikongsikan menerusi harga minyak mentah dijangka mengurangkan tekanan inflasi di Malaysia dan peringkat global, dan seterusnya akan meredakan kebimbangan bahawa Bank Pusat mungkin perlu mengekalkan kadar faedah pada paras tinggi untuk tempoh yang lebih lama. Ini dinyatakan oleh ahli ekonomi. Dan harga minyak mentah US West Texas Intermediate menurun di bawah $70 setong, manakala minyak mentah Brent diniagakan hanya melebihi $73 setong pada Rabu lepas dan kembali pada paras sebelum konflik apabila kebimbangan mengenai kemungkinan gangguan terhadap bekalan tenaga global dari Asia Barat meredah. Ini kita kena cakna juga perkara sebegini, dan ini juga memberi impak kepada ekonomi negara dan juga kita sendiri sebagai pengguna sebenarnya. Sudah pun 9.37 minit pagi. Terima kasih mendengarkan Sabah FM yang bertemankan Rafiq Sawat pukul 6 pagi tadi. Dan seperti biasa, Rafiq kongsikan juga perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 kick off pada pukul 10 pagi ini. Ada dua perlawanan, yang mana Paraguay akan menentang Australia, anda boleh tonton di Sukan Plus, dan juga Turki akan menentang USA pukul 10 pagi juga di TV OK. Kepada anda yang belum lagi muat aplikasi RTM Klik, boleh muat turun secara percuma sekarang dengan kata carian RTM KLIK. Anda boleh menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, 104 perlawanan kami bawakan untuk anda secara percuma saja. Kita dengarkan lagu ini, nyanyian Annie Zakri dan juga Andy Rianto, Nostalgia.

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
1: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur? Jangan lepaskan sorotan detik-detik paling mendebarkan Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: pagi hingga 10 pagi.
1: Terima kasih bersama Rafiq Sohbun 6 pagi tadi sehinggalah di ketika ini. Rafiq melabuhkan tirai untuk edisi segar Jumaat 26 Jun. Selepas ini rakan penyampai seterusnya akan bersama anda sehingga pukul 2 petang dalam ekspresi inspirasiku edit akan bersama anda. Dan ini Rafiq mau kongsikan juga kepada anda yang mana penerbit telah muat naik di Facebook Sabah FM kepada 7 pendengar terpilih dengan gambar serta caption yang menarik sepanjang dengan Hari Bapa. Dan kini undian like terbanyak dibuka sehingga 30 Jun 2020 26 ini. Dua gambar dengan undian terbanyak akan memenangi hadiah RM300 setiap satu. Jadi, jalankanlah tanggungjawab anda untuk like gambar-gambar anda yang 7 pendengar terpilih itu di Facebook Sabah FM. Anda boleh layari Facebook Sabah FM sekarang juga, okay? Dan terima kasih juga kepada anda yang telah mengundi lagu Gegar Segar pagi ini. Nampaknya nyanyian lagu Hez Azmi, Aku Mula Rindu mendapat undian tertinggi pagi ini, okay? Dan sebentar saya lagi kick off pukul 10 pagi di Sukan Plus Paraguay dan juga menentang Australia, dan juga di TV OK USA akan menentang Turki. Just nice kan, habis perlawanan terus pergi solat Jumaat sambil-sambil bekerja tu. Ataupun yang tengah bercuti di rumah tu kan, sambil berehat-berehat di rumah tu, bolehlah layan siaran langsung Piala Dunia di Sukan Plus dan juga TV OK. Assalamualaikum, salam jual pengeluh segala hari. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.

0: Cerita. Halo semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM, sebab Sabah FM baguslah.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Kembangkan perniagaan anda melalui stesen radio RTM. Hubungi pegawai pemasaran kami sekarang 088-712-344, sambungan 1116 atau 1118. Keterangan lanjut layari www.rtm.gov.my. Jangan lepaskan peluang ini. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Segar lebih menyegarkan, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Kota Belud, 101.5 FM.
3: Baguslah.
4: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Bukan sekadar suara dia.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Ya, hai, selamat pagi, salam ceria, salam Jumaat untuk anda, Ekspresi Inspirasiku. Hari ini edisi 26 Jun 2026. Anda bersama dengan saya, rakan penyampai radio anda, DJ Edith, akan bersama dengan anda selama 4 jam di ruang udara. Bermula pukul 10 pagi ini sehinggalah pukul 2 petang nanti. Dan kalau tadi anda telah pun bersama dengan DJ Rafiq menerusi Segar Lebih Menyegarkan 6 pagi sehinggalah pukul 10 pagi ini. Dan jangan lupa menu playlist hari ini temanya bebas. Jadi boleh mula dari sekarang, anda boleh WhatsApp kami di 019-490-4848. Yes, I'm.

0: Charles.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTN. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTN. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic.
2: Goes for the return. It's Neymar.
3: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Salam ekspresi inspirasiku. Baik, terima kasih untuk rakan-rakan yang hantarkan ucapan pagi hari ini. Kita ada antaranya si Arne, katanya, "Hai DJ, selamat bertugas dalam ekspresi inspirasiku. Salam Jumaat penghulu segala hari. Semoga lancar hingga ke penghujung siaran. Amin." Okay, katanya dari Sembulan, untuk tema hari ini katanya lagu bebas, ada diselitkan permintaan lagu. Okey, kita nantikan di jam yang terakhir nanti. Okey. Lagi kita ada rakan kita Norzita. "Hai DJ, selamat pagi juga." Katanya, "Selamat bertugas, salam Jumaat. Semoga lancar hendaknya." Lagu juga ada ditujukan mini playlist hari ini untuk pendengar setia Sabah FM. Bagus bahan. Terima kasih untuk anda juga Norzita. Okay, jadi untuk anda ingin hantarkan, anda juga boleh komen di Facebook Sabah FM ataupun melalui talian WhatsApp kami di 019-490-4848. Sabah FM, bagus bahan.

0: Jom kita makan di kedai Pak Karim.
1: Kenapa di kedai Pak Karim?
0: Kari ayam, kari daging, kari ikan, kari kambing, kari kurma dia. Semua sedap-sedap. Kau punya.
1: Sedapnya. Betul ke?
0: Terbaik. Macam masakan mak saya. Dia guna rempah cap mata. Keluaran kilang rempah Jaya Sakti. Macam mak saya.
2: Rempah kari cap mata. Melazatkan masakan anda. Ingat rempah, ingatlah cap mata. Pilihan tradisi sejak dahulu hingga kini.
3: Ba, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diluaskan di Sabah? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, ba. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088-484-553 atau ke pejabat KPDN cawangan berdekatan.
4: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Tips penggunaan internet untuk kanak-kanak. Ambil tahu trend terkini teknologi dan media sosial serta ciri-ciri keselamatan. Galakkan anak-anak menggunakan sepenuhnya keupayaan internet untuk meraih manfaat serta menyumbang secara aktif. Jadi teman baik mereka dan terokai dunia internet bersama, bincang mengenai laman web yang boleh dan tidak boleh diterokai. Gunakan perisian terhad dan ciri-ciri keselamatan. Bersama manfaatkan kemudahan internet.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go! Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
4: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
5: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
4: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
3: WhatsApp je kami bila-bila masa.
6: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
3: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng. Sabah FM.
4: Saya, terima kasih Sabah FM.

Sebelum 46 minit pagi ketika ini, selamat pagi untuk anda. 14 minit dari sekarang, kita akan bersama menerusi jam yang kedua, pusingan yang kedua untuk ekspresi inspirasiku. Apapun salam Jumaat untuk anda yang ketika ini mungkin dalam perjalanan kan, di tempat yang ingin dituju. Jangan lupa untuk pakai tali pinggang keledar dan juga pandu pada halaju yang bersesuaian. Biar lambat asalkan selamat. Dan juga jangan lupa untuk pakai signal anda, okay? Ke kiri ke ataupun ke kanan ke ataupun di bulatan, kita permudahkan urusan orang lain dan orang lain juga mungkin permudahkan urusan bersama dengan kita, okay? Apapun, utamakan keselamatan. Semoga selamat sampai di destinasi anda, okay? Dan mulai dari sekarang, anda boleh hantarkan terus ucapan anda sama ada di ruangan Facebook Sabah FM ataupun di talian WhatsApp konti Sabah FM 019 4904848.

0: dan setia.
1: Guys, Merry Grace nih. Kamu tahu gak walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apalagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus.

Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

0: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
0: Yang mengusik jiwa.
1: Hayalan menjelma ketika fikiran.
0: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
2: Jam yang kedua, ekspresi inspirasiku. Ha, sekarang ni sebenarnya media sosial ni bukan tentang ruang peribadi sepenuhnya. Kadang-kadang kita kena orang bilang ada unsur rahsia. Ha, rahsia macam mana tu? Tapi sebenarnya rahsia ni seperti data peribadi kita, nombor IC, tempat tinggal kan. Sebab ialah bayangkan setiap hantaran, komen, perkongsian ataupun ulasan di media sosial ni sebenarnya bukanlah seperti realiti sebenarnya. Ha, contohnya apa yang kita lihat kan sebenarnya ini akan memberi kesan kepada diri sendiri. Contohnya seperti tiket penerbangan kan, segala detail ataupun kita punya data peribadi, nombor telefon ke apakah, semua tempat tinggal ke, macam-macam lagi, nombor bank, kad bank ke, sebenarnya itu semua kita perlu titik beratkan. Kadang-kadang ada pihak yang tidak bertanggungjawab, ada para scammer yang akan ambil itu sebagai ruang dan peluang mereka untuk jadikan anda sebagai mangsa. Okay. Jadi apapun, kita elakkan penyebaran maklumat peribadi, bukan peribadi sahaja, maklumat palsu pun kita elakkan. Okay. Dan pengguna media sosial secara tidak beretika tu berbalik kepada diri kita sendiri. Janganlah kita war-warkan ataupun sebarkan berita-berita yang kita tidak tahu kesahihannya. Okay. Jadi apapun, gunalah media sosial sebaik mungkin. Media sosial sebenarnya boleh membantu kita dan juga boleh memudaratkan kita. Yang penting cara kita menggunakannya. Okey. Baik, apapun untuk anda ingin hantarkan ucapan, terus hantarkan sahaja. WhatsApp terus kami di 019-490-4848. Sampai FM, bagus mah.

0: Jangan lupa dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Awasi penggunaan media sosial anak anda. Terapkan adab dalam kalangan anak-anak agar menjaga batas ketika bersosial di alam maya. Elakkan perlakuan yang melampaui batas, adat, budaya dan larangan agama. Ingat, gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan bukannya keburukan, terutama isu sensitif berkaitan perkauman, agama dan raja. Pesanan ini daripada kami di RTM.

0: Africa. I'm trying to see if you can handle that.
1: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
2: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya.

0: Avat Adok dan Sabah FM Pagus.
1: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
2: Bagus. 11.25 minit pagi ketika ini. Hai-hai untuk rakan-rakan kita yang sudah pun hantarkan ucapan. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu kita untuk hari ini. Sambil-sambil juga Edith ingin layan rakan-rakan kita. Antaranya kita ada di ruangan WhatsApp Konti. Kita ada Sirin dari Kinarut. Dia bilang, hai DJ, selamat pagi. Selamat pagi juga. Selamat bertugas DJ. Terima kasih. Katanya ada dititipkan permintaan lagu. Semoga tugasan lancar sehingga ke penghujungnya layan Ekspresi Kusab FM. Bagus. Terima kasih. Lagi kita ada Ratimah dari Kota Belud. Selamat pagi DJ, selamat bertugas, selamat pagi juga. Semoga dipermudahkan segala urusan hari ini. Amin, terima kasih. Katanya kita mensyukuri DJ sebab kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Semoga kita tidak lupa bersyukur dan menghargai apa yang ada dalam hidup kita. Itu kata-kata, orang bilang kata-kata mutiara pagi ini kan. Sentiasa mensyukuri walaupun sekecil manapun rezeki yang kita dapat hari ini. Dan jangan pernah tamak dengan apa yang kita diberikan. Okey, jadi apapun, terima kasih Ratima. Itu katanya tips untuk bahagia. Okey, mensyukuri segala yang ada dalam hidup kita, baik positif ataupun yang negatif. Negatif tu kita jadikan sebagai pengajaran untuk kita bangkit lebih lebih maju ke hadapan. Macam gitu kan. Jadi kalau anda ingin hantarkan macam Ratima juga, boleh hantarkan terus di Konti Sabah FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Oi Kak Fah, sedapnya bau gulai kari ni. Kari apa ni?
1: Rempah kari cap mata. Dengar iklan kata sedap. Cuba sekali memang sedap.
0: Belum cuba rasa lagi, baunya pun dah sedap.
1: Bukan serbuk kari ikan dan daging saja yang sedap. Malah serbuk kurma, kunyit, lada hitam pun jadi kegemaran.
0: Masak sedap, suami pasti sayang.
1: Tentulah, rempah kari cap mata pemikat selera.
2: Pilihan tradisi kesukaan ramai. Sedap rasa memikat selera. Rempah kari cap mata.
3: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan dari kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
4: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.

11.46 minit pagi ketika ini, berbaki lebih kurang 14 minit dari sekarang, kita akan beralih di jam yang ketiga. Dan untuk hari ini, hari Jumaat, kita akan nantikan tepat pada pukul 12.30 hari nanti. Kita akan beri laluan menerusi utama 12.30 hari.

membendung berita palsu. Tiga langkah mudah, tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Secara prinsipnya, anda bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat yang anda sebarkan. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Who's Bob?
1: Sebentar lagi, utama 12 tengah hari.
2: Baguslah.

0: кому?
1: Aduh, mandi blues lagi.
2: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
2: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
2: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Aras Bayu, dan Sabah FM.
2: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: Das DJ Wan, silakan.
1: Baik, terima kasih rakan tugas edit di Sabah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar setia Sabah FM yang mengikuti siaran langsung ini. Syukur Alhamdulillah saudara, hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 10 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 26 Jun 2006 Masihi. Sekali lagi kami bawakan siaran-siaran langsung salat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Sabah, Kota Kinabalu. Dan insyaAllah saudara, hari ini khutbah akan disampaikan oleh khatib bertugas iaitu Ustaz Abdul Rauf bin Abbas dari bahagian pentadbiran Masjid Wilayah dan Daerah Jais, dan juga Ustaz Suhaidi bin Haji Kuanting, Imam Besar Masjid Negeri Sabah pula akan mengimamkan solat Jumaat kita pada hari ini, manakala bilal yang bertugas kali ini ialah Ustaz Muhammad Amrin bin Haji Amir, Muazzin Masjid Negeri Sabah. Baiklah saudara, kita akan sama-sama ikuti azan solat Jumaat yang pertama dari ruang mimbar Masjid Negeri Sabah, Kota Kinabalu, bersama-sama dengan bilal yang bertugas kali ini yaitu Ustaz Muhammad Amrin bin Haji Amir, Muazzin Masjid Negeri Sabah. Manakala tajuk khutbah yang akan kita sama-sama dapat dengarkan hari ini, khutbah yang bertajuk Bahaya Ajaran Sesat Kepada Ummah.

الله أكبر الله.

Baiklah, saudara, azan pertama tadi telah pun dilaungkan oleh bila bertugas hari ini, iaitu Ustaz Muhammad Amrin bin Haji Amir, Muazzin Masjid Negeri Sabah. Dan juga sebagai makluman, siaran langsung solat Jumat hari ini turut disambung siar di stesen daerah Sandakan FM. Baik, tajuk khutbah hari ini yang akan disampaikan oleh khatib bertugas ialah Bahaya Ajaran Sesat Terhadap Ummah. Tajuk ini bukan sekadar peringatan, malah satu seruan agar kita sentiasa berwaspada dalam menjaga akidah yang menjadi asas kehidupan setiap Muslim. Saudara, pada zaman ini pelbagai bentuk ajaran dan fahaman muncul dengan pelbagai wajah. Ada yang menggunakan nama agama, ada yang berselindung di sebalik kata-kata motivasi, penyembuhan atau amalan yang kononnya membawa seseorang lebih dekat kepada Allah. Namun hakikatnya, jika sesuatu ajaran bercanggah dengan Al-Quran, As-Sunnah serta pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, maka kita wajib menjauhinya. Apa yang membimbangkan ialah ajaran sesat tidak semestinya disampaikan secara terbuka. Ada yang disebarkan melalui media sosial, malah ada yang bergerak dalam kelompok kecil. Mereka mungkin menggunakan kata-kata yang indah dan meyakinkan sehingga mampu mempengaruhi mereka yang kurang ilmu atau sedang mencari jalan penyelesaian kepada masalah hidup. Sebab itu, saudara, setiap daripada kita perlu sentiasa menuntut ilmu agama daripada guru-guru yang bertauliah dan institusi yang diiktiraf. Jangan mudah percaya kepada setiap perkara yang tular atau setiap individu yang mengaku mempunyai kelebihan luar biasa tanpa kita menyemak terlebih dahulu kesahihannya. Saudara, ajaran sesat bukan saja merosakkan akidah individu, bahkan mampu memecah belahkan institusi keluarga dan masyarakat. Kerana ada yang sanggup memutuskan hubungan dengan ahli keluarga kerana terlalu taksub kepada pemimpin kumpulan tertentu, ada juga yang kehilangan harta benda, pekerjaan dan masa depan kerana dipengaruhi dengan janji-janji yang tidak berasas. Lebih menyedihkan, apabila seseorang sudah terlalu fanatik, mereka sukar menerima nasihat. Mereka merasakan hanya kumpulan mereka saja yang benar, manakala orang lain dianggap sesat. Sikap seperti inilah yang akhirnya membawa kepada perpecahan dalam kalangan umat Islam. Oleh itu, marilah kita membudayakan sikap bertanya kepada pihak yang berautoriti apabila timbul keraguan tentang sesuatu ajaran atau amalan. Jangan malu untuk mendapatkan penjelasan daripada pihak berkuasa agama di tempat masing-masing, dan langkah ini juga jauh lebih baik daripada mengambil risiko terpengaruh dengan perkara yang merosakkan pegangan akidah. Saudara, dalam masa yang sama, kita sendiri perlu menjadi contoh kepada keluarga dengan sentiasa menghadiri majlis ilmu, membaca bahan-bahan agama yang sahih, serta berhati-hati dalam berkongsi maklumat berkaitan agama di media sosial. Tidak semua yang dikongsi itu benar, dan setiap perkongsian yang salah boleh memberi kesan kepada orang ramai. Sehubungan itu, saudara, marilah kita bersama-sama memohon agar Allah SWT, agar kita semua dikurniakan hati yang teguh dalam mempertahankan akidah, diberikan kefahaman agama yang benar serta dijauhkan daripada segala bentuk ajaran yang menyesatkan. Semoga khutbah yang disampaikan pada hari ini menjadi peringatan buat kita semua agar sentiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam yang sebenar, memperkukuhkan ilmu dan bersama-sama memelihara kesatuan ummah demi kesejahteraan agama, bangsa dan negara. Dan bersama-sama kita nantikan dan kita ikuti sepenuhnya tumpuan untuk azan yang kedua. Seterusnya khutbah akan disampaikan sebentar saja lagi.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أكبر الله.

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dengan melaksanakan segala perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Pada hari yang mulia ini, marilah kita bersama-sama memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja, atau bermain telefon bimbit karena perbuatan tersebut sudah tentu menghilangkan pahala solat Jumat. Dengarlah khutbah dengan penuh perhatian, karena ianya merupakan sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumat. Pada hari ini, tajuk khutbahnya ialah bahaya ajaran sesat terhadap ummah. Sidang Jumat yang dikasihi sekalian, bayangkanlah sejenak keadaan pada hari akhirat kelak di hadapan mahkamah Allah yang maha adil, apabila seseorang dibawa untuk dihisab. Dia menyangka dosanya hanya sedikit, tetapi rupa-rupanya beban dosanya berlipat kali ganda. Bukan sahaja kerana dosa sendiri, bahkan kerana dosa semua orang-orang yang telah dia sesatkan di dunia ini. Itulah nasib pemimpin ajaran sesat kelak. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amaran yang sangat jelas dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan pada awal khutbah tadi melalui surah An-Nahl ayat 25 yang bermaksud ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosa mereka dengan sepenuhnya pada hari kiamat, dan juga memikul sebahagian daripada dosa orang-orang yang mereka sesatkan dengan tidak berdasarkan pengetahuan yang benar. Sesungguhnya amatlah buruk dosa-dosa yang mereka lakukan itu. Melalui ayat yang dibacakan, Allah Subhanahu wa taala mendedahkan kesan yang amat dahsyat bagi pengasas ajaran sesat ini. Di akhirat kelak, para guru atau pemimpin ajaran sesat bukan sahaja memikul dosa syirik dan kufur mereka sendiri, malahan mereka wajib menanggung sebahagian daripada dosa para pengikut yang telah mereka sesatkan. Ajaran sesat bergerak atas dasar tanpa ilmu, bi ghairi ilmin, yakni bersandarkan kepada nafsu semata-mata, yakni bersandarkan kepada rekaan semata-mata, berdasarkan kepada mimpi karut dan takwil yang batil, yakni salah. Ayat ini menjadi amaran keras bahwa kesesatan bukan sekadar isu pribadi, tetapi jenayah syariah yang mengheret orang lain ke neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Renungkanlah wahai umat Islam sekalian,
Apakah kita sanggup menjadi antara mereka yang memikul bebanan dosa yang berlipat kali ganda tersebut? Muslimin jemaah Jumat sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita 1400 tahun yang lalu tentang kemunculan golongan penipu yang berselimutkan agama. Dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang membawa maksud, akan ada pada akhir zaman golongan dajjal, yakni penipu lagi pendusta. Mereka membawa kepada kamu ajaran-ajaran yang tidak pernah kamu dengar dan tidak juga pernah didengari oleh bapak-bapak kamu. Maka hendaklah kamu berwaspada dengan mereka itu, agar mereka tidak menyesatkan kamu dan tidak memfitnah, yakni mengelirukan kamu. Hadis riwayat Muslim. Kebiasaannya, ajaran sesat sentiasa membawa kelainan yang kononnya nampak hebat dan eksklusif. Antaranya, kelainan yang mereka bawa pertama, mendakwa solat boleh dilakukan hanya dengan niat sahaja tanpa pergerakan fizikal. Kedua, mendakwa guru atau tok guru mereka mempunyai atau membawa kunci surga. Mereka itu maksum atau setaraf dengan Nabi. Yang ketiga, mendakwa menerima wahyu, ilham atau mimpi yang membatalkan hukum syariat. Keempat, melarang pengikut berjumpa dengan ulama lain atau melaporkan aktiviti mereka kepada pihak berkuasa agama. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan satu amaran yang membimbangkan dalam sabdanya yang bermaksud, sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa umatku ialah setiap munafik yang petah berbicara, yakni pandai berkata-kata tentang agama. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak takut kepada musuh yang bersenjata, akan tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam bimbang mengenai orang yang pandai berbicara tentang agama tetapi hatinya penuh kemunafikan. Inilah hakikat bahaya ajaran sesat, kerana datang daripada mereka yang zahirnya seolah-olah seperti seorang yang alim dan wara. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin turut memperingatkan, katanya, barang siapa yang mendakwa mengenali Allah subhanahu wa ta'ala tetapi mengabaikan syariat, maka dia adalah pendusta kepada agama. Alangkah tepat kata-kata dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ada golongan yang berkata, kami sudah sampai kepada Allah, kami tidak perlu solat lagi, kami sudah makrifat. Inilah tipu daya iblis yang paling halus, membungkus kesesatan dengan pakaian kerohanian tinggi. Bayangkanlah saudara muslimin sekalian, ibu bapa yang dengan penuh kasih sayang dan harapan membesarkan anak mereka. Anak-anak dihantar ke sekolah agama, diajar mengaji, dibimbing solat sejak daripada kecil. Tiba-tiba anak yang dikasihi itu terjerat dalam kumpulan sesat ini. Dia berhenti solat dan mula menghina ulama. Dia memutuskan hubungan dengan keluarga. Itulah luka yang paling parah dalam kehidupan seorang Muslim. Luka yang ditinggalkan oleh pengajar sesat ini. Muslimin yang dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala, menyadari bahayanya ajaran sesat yang boleh merusakkan akidah umat Islam dan menggugat keselamatan negara, pihak berkuasa agama negeri Sabah sentiasa mengetatkan pemantauan melalui peruntukan undang-undang syariah yang tegas di bawah
enactment kesalahan jenayah syariah pindaan nombor 4 tahun 2019 Negeri Sabah. Undang-undang berkaitan perkara ini telah diperketatkan di bawah Seksyen 52-1 berkaitan doktrin palsu, memperuntukkan bahawa mana-mana orang yang mengajar atau menjelaskan apa-apa doktrin atau melaksanakan apa-apa upacara atau perbuatan yang berhubungan dengan agama Islam di mana-mana tempat, sama ada tempat persendirian atau tempat awam, adalah melakukan suatu kesalahan jika doktrin atau upacara atau perbuatan itu berlawanan dengan hukum syarak atau mana-mana fatwa yang sedang berkuat kuasa di negeri Sabah, dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau disebat tidak melebihi 6 sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu. Dalam peruntukan undang-undang tersebut, penambahan hukuman sebat sehingga 6 kali sebatan telah dimasukkan dalam hukuman yang tetap. Ini menunjukkan betapa seriusnya kerajaan negeri dan pihak berkuasa agama dalam menangani bahaya kesesatan ini. Undang-undang ini diwujudkan bukan untuk menyekat kebebasan, tetapi sebagai benteng kukuh bagi melindungi kesucian akidah ahli sunnah wal jamaah di bumi Sabah yang tercinta ini daripada dirosakkan oleh tangan-tangan mereka yang tidak bertanggung jawab. Sidang jumaat sekalian, akhir sekali, khatib ingin menyeru kepada jamaah semuanya agar sentiasa merenung nasihat dan mengambil langkah-langkah berikut. Pertamanya, berhati-hati ketika menuntut ilmu. Pastikan guru agama mempunyai tauliah rasmi daripada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Guru yang benar tidak akan takut dipersoalkan kelayakannya. Kedua, menggunakan saluran yang betul jika terhidu sebarang aktiviti mencurigakan seperti zikir pelik, pemujaan individu atau mendakwa ada wahyu baharu, maka laporkan segera kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHIZ. Ketiganya, membentengi keluarga. Penuhkan rumah tangga kita dengan asas fardu ain yang sahih berdasarkan acuan ahli sunnah wal jamaah, kerana sesungguhnya didikan akidah awal bermula daripada rumah. Keempat, memperkukuh hubungan dengan masjid. Masjid adalah benteng pertahanan akidah yang utama. Anak-anak yang kerap ke masjid, yang menghirup suasana iman sejak kecil, akan lebih kuat menghadapi godaan ajaran sesat ini. Yang kelimanya, berdoa dengan istiqamah, kerana sesungguhnya keteguhan iman bukan bergantung pada kecerdasan akal semata-mata, akan tetapi juga pada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, kata-kata yang indah untuk tujuan menipu, itulah hakikat ajaran sesat. Kata-kata yang indah untuk tujuan menipu, itulah hakikat ajaran sesat. Ia datang dengan kata-kata yang manis, dengan janji-janji ketenangan, dengan pengalaman-pengalaman spiritual yang menakjubkan. Tetapi di sebalik semua itu tersembunyi racun yang mematikan iman. Oleh itu, marilah kita memperbanyakkan selawat dan berdoa agar terhindar daripada bahaya fitnah, dan moga dijauhkan daripada negeri dan negara kita. InsyaAllah, sama-sama kita renungkan ayat Al-Quran melalui surah Asy-Syura ayat 10 yang bermaksud, dan katakanlah wahai Muhammad kepada pengikut-pengikutmu, apa juga perkara agama yang kamu berselisihan padanya, maka hukum pemutusnya terserah kepada Allah. Hakim yang
Hakim yang demikian kekuasaannya ialah Allah Tuhanku. Kepadanya lah aku berserah diri dan kepadanya lah aku rujuk kembali, yakni dalam segala keadaan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwa sami'ul alim. Akunu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

0: Kami melantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Selamat tengah hari untuk anda. Jam yang keempat, jam yang terakhir, kita akan bersama menerusi pemilihan lagu-lagu rakan-rakan kita hari ini. Temanya lagu bebas. Jadi selama sejam dari pukul 1 tengah hari ini sehinggalah pukul 2 petang, kita akan bersama dengan lagu pilihan anda. Okey, dan kita akan nantikan juga pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti, kita akan beri laluan menerusi berita Sabah FM.

0: pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
2: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Yang berasal dari Tanah Jawa. Menarik bukan?
4: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
5: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
6: Maksudnya
4: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
7: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kederasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
4: Semestinya hanya di TV OK.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
1: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
2: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
1: Dalam ekspresi Inspirasiku. 10 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
4: Bagus, Pak.

Salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Idi Joseph dalam Berita Sabah FM. Kerjasama strategik antara universiti, industri, agensi kerajaan dan komuniti penting dalam memperkukuh ekosistem pengkomersialan teknologi di Sabah. Sinergi itu menjadi pemangkin utama bagi memastikan hasil penyelidikan universiti dapat diterjemah kepada produk yang memberi manfaat kepada masyarakat dan industri. Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti LPU Universiti Malaysia Sabah UMS, Dato' Seri Panglima Rahman Dahlan berkata, penglibatan pelbagai pihak termasuk syarikat berkaitan kerajaan, GLC dan pemain industri tenaga akan mempercepatkan proses pemindahan teknologi dari makmal ke pasaran. Platform seperti Cipta at UMS akan menjadi pemudah cara dalam memadankan harta intelek universiti dengan kepakaran industri dan sokongan modal. Langkah itu juga selari dengan aspirasi Hala Tujuh Sabah Maju Jaya yang menekankan ekonomi berasaskan inovasi dan penciptaan peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Beliau berucap merasmikan majlis pelancaran Cipta at UMS di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan berkaitan, UMS mencatat perkembangan positif dalam agenda pengkomersialan hasil penyelidikan menerusi penubuhan 13 syarikat pemula atau startup. Daripada jumlah itu, 7 syarikat ditubuh tahun lalu, manakala 6 lagi diwujudkan tahun ini. Menurut Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur, pencapaian tersebut membuktikan komitmen universiti dalam memperkasa ekosistem inovasi selain memperluas impak penyelidikan ke peringkat industri dan masyarakat. Tambahnya, 5 daripada syarikat berkenaan telah memperoleh pendaftaran perniagaan yang sah menerusi Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, sekaligus menunjukkan potensi besar hasil penyelidikan universiti untuk dikomersialkan. Dalam pada itu, Datuk Dr. Kasim berkata penubuhan Cipta at UMS sebagai hub inkubasi dan pengkomersialan bersepadu dijangka mempercepat pemindahan teknologi, ilmu serta pengkomersialan harta intelek yang dihasilkan melalui syarikat pemula dan syarikat terbitan atau spin-off universiti. Usaha tersebut selaras dengan aspirasi UMS untuk melahirkan lebih ramai usahawan teknologi yang berdaya saing di peringkat global serta memperkukuh kedudukan universiti sebagai peneraju inovasi di Sabah dan Malaysia. Sekolah Kebangsaan SK Timbua Ranau mengharumkan nama Sabah apabila merangkul 6 anugerah dalam 2 pertandingan inovasi antarabangsa tahun ini. Kejayaan diraih menerusi projek Edicott Spray, iaitu semburan salutan makanan yang boleh dimakan yang mesra alam bagi membantu memanjangkan jangka hayat penyimpanan makanan segar. Pada pertandingan peringkat dunia di Jakarta, Indonesia awal Jun lalu, produk hasil cetusan idea murid sekolah itu memenangi 2 anugerah emas selain anugerah ruang pameran terbaik dan anugerah penghargaan MIICA. SK Timbua kemudian menambah koleksi kemenangan pada pertandingan inovasi dan kreativiti antarabangsa Borneo BIICC di Universiti Malaysia Sabah UMS. Menerusi platform itu, mereka membawa pulang anugerah emas dan anugerah alam sekitar terbaik BIICC. Pencapaian cemerlang tersebut membuktikan keupayaan anak-anak luar bandar dalam menembusi pasaran global dan bersaing di peringkat antarabangsa. Sementara itu, Guru Besar SK Timbua Abdul Rahim Bedu menyifatkan kejayaan tersebut hasil kerjasama erat warga sekolah, ibu bapa dan komuniti. Pencapaian itu membuktikan kesungguhan murid serta dedikasi guru pembimbing dalam melahirkan inovasi bertaraf antarabangsa. Beliau berharap kejayaan berkenaan menjadi aspirasi kepada lebih ramai murid untuk berani berinovasi dan mencipta kejayaan di peringkat global. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani, salam hormat.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Aksi dramatik, jaringan epic, jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Ekspresi inspirasi Kuf Salam Jumaat untuk anda. Ha, apapun kita semua pun bersama menerusi jam yang terakhir bersama dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita yang mana tidak berkesempatan masa mencemburui kita untuk tunaikan kesemua permintaan lagu. Tapi jangan risau, minggu depan masih lagi ada Isnin sehinggalah hari Jumaat. Okey, apapun terima kasih juga untuk anda yang setia bersama dengan kami dan yang bersama juga dengan saya menerusi ekspresi inspirasiku 4 jam di ruang udara bermula pukul 10 pagi hinggalah pukul 2 petang ini. Okey, dan jangan ke mana-mana sebab lepas ni kamu akan bersama dengan rakan penyampai seterusnya menerusi Bangam Latu Janji Dangar. Akan bersama dengan anda seketika waktu nanti di ruang udara dan jam sudah pun menghampiri pukul 2 petang. Dengan ini saya rakan penyampai radio anda DJ Edit mengundur diri di ruang udara. Bye.

0: bersantai bersama dengan kami di
1: Demam Bola Sepak Dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dengarkan irama yang memukau telinga semuanya di satu tempat. Jangan ketinggalan. Teruskan layan lagu-lagu pilihan kami hanya di Bah Ngam lah tu. Janji dangan. FM.
1: Bah Ngam lah tu.
2: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

0: dengar.
1: Ya, Bangga Melayu janji dengar. Okeylah, assalamualaikum dan selamat petang.
2: Selamat petang untuk kamu semua yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Hari ini Jumaat, penghulu segala hari, tarikh yang agak cantik, 26
1: Jun 2026.
2: Ya, okay. Selamat pengantin baru untuk kawan-kawan kita yang mungkin hari ini ada yang
1: memilih tarikh inilah kan.
2: Pernikahan, selamat pengantin baru untuk semuanya.
1: Ya, bersamaan dengan 10 Muharram 1448 Hijrah. Macam biasa Bangga Melayu itu Isnin hingga Jumaat memang kami punya kawasan ini.
2: Nak beli kacau?
1: Nak beli kacau. Boleh juga kalau mau kacau.
2: Boleh kacau.
1: Okey. Jadi ini macam biasa kami berdua akan bersama dengan anda dari jam 2 petang ini sampai pukul 6 petang.
2: Dan macam biasa juga jam yang pertama kita ada kelas belajar bahasa etnik.
1: Ya, ini kali kita mau mengurat sikit nih Azian.
2: Mengurat ya.
1: Yalah, ini kan ayat-ayat yang bilang orang apa ya, cair hati orang mendengar.
2: Saya tengok kan, saya baca kan, saya pun senyum. Oh, kalau dia senyum berdebar-debar jantungku.
1: Duk-duk-duk-duk-duk.
2: Crush kakak, crush limpas depan mata kakak yang
1: sengaja.
2: Dup-dap, senyum lagi dia. Aduh.
1: Sebenarnya tidak berdebar pun, tapi yalah ayat pemanis supaya dia dengar pun. Oh ya kak, senyuman saya boleh membuatkan jantung kau berdebar, dia bilang.
2: Aduh, jadi macam biasa kamu boleh terus komen di Facebook kami, cari Jak Sabah FM Bagus Bah, ataupun hantar WhatsApp di nombor
1: ya 0194904848. Terus bersama dengan kami di Sabah FM
2: Bagus Bah.

0: Ya, Sabah FM bagus ba. Dah 2.18 minit petang. Bahasa etnik kita hari ini. Ha, kalau dia senyum, berdebar-debar jantungku. Kan Ozel? Salah lagi.
1: Ada Ozel
0: ada di sini.
1: Ada.
0: Tengok si Ozel senyum macam berdebar-debar jantung kita, Zian. Ay. Oh,
1: kakak berdebar? Okey, apapun kita mau tengok kawan-kawan kita yang hantar WhatsApp.
0: Okey.
1: Macam si Muhammad Saiful, dia bilang dalam bahasa
0: cikgu yang pertama
1: etnik Kagayan.
0: Okey.
1: Bong ia kium-kium.
0: Nah.
1: Mak daba-daba jantungku.
0: Wow.
1: Mak daba-daba.
0: Mak daba-daba jantungku, Jel.
1: Ui, nah. Okey, Bugis.
0: Mana dia Bugis Bone? Si Hasna Nawa dia bilang ko ala namat micawa. Woi, dup dap dup dap jantungku.
1: Wow. Ui, nah, dup dap dup dap
0: gitu ya Bugisnya.
1: Oh.
0: Ko ala namat micawa. Dup dap dup dap jantungku eh.
1: Oh, senyum micawa.
0: Micawa.
1: Okey.
0: Micawa macet.
1: Si Norzita dia bilang
0: mana?
1: Oh, 29 hari Isnin saya pi putatan. Bolehkah saya datang RTM?
0: Oh, boleh. 29 hari apa?
1: Isnin.
0: Hari Isnin. Iya, bawa sudah dia cakap sana.
1: Ya.
0: Boleh, boleh, boleh. Wow, ada bawa boleh. Jangan lupa bawa itu kuih lidah.
1: Kuih lidah ya?
0: Wow, oh, terbaik dia punya kuih lidah tu.
1: 29 hari saya Isnin. Macam off.
0: Ya
1: simpankan
0: kan?
1: Lah, simpankan. Kebetulan ada urusan juga.
0: Ya.
1: Nah, jadi enggak apalah, simpankan aja lah.
0: Ala Norzita, Azian tiada, tapi enggak apa, ada wakilnya.
1: Okey.
0: Bahasa Bisaya Buffet.
1: Kalau iyo nakidom.
0: Nakakidom.
1: Eh nakakidom.
0: Heeh.
1: Kabak-kabak jantungku.
0: Woi, kabak-kabak ha?
1: Oh, kalau iyo nakakidom.
0: Jangan kau nakakidom ya, Azian.
1: Kenapa?
0: Nanti kabak-kabak
1: senyum,
0: jantung
1: senyum itu kan
0: nengok.
1: Satu sedekah.
0: Okey, okay. Si Eris Raymond bahasa Sarawak, Iban dia bilang enti ia tucum, nasian?
1: Hah?
0: Ngit-ngit jantungku.
1: Cuman
0: bahasa Iban. Iban Sarawak, enti ia tucum, enti ia tucum, ngit.
1: Enti ia tucum, ngit-ngit jantungku.
0: Ngit-ngit tu.

0: Dangar.
1: Ya, Janji Dangar. Okey, Bang Amla, itu 2.31 minit petang. Ada yang sedang bersama dengan kami. Terima kasih banyak.
2: Okey, apapun kita mau kasih terus lagi. Boleh. Belajar bahasa etnik ini hari. Apa tu, kabak-kabak jantungku?
1: Kalau dia senyum, berdebar-debar jantungku.
2: Okey.
1: Setiap sah.
2: Kalau iyo kumidum, abak-abak jantungku bisa bofet.
1: Abak,
2: takut.
1: Okay, lagi kita pergi di Facebook ke si Aniasna sudah.
2: Si
1: Manabel. Okay. Bahasa Brunei.
2: Takidum iya arahku. Oh. Kabak-kabak terus jantungku.
1: Oh, takidum iya arahku. Ui, senyum-senyum dia kepadaku. Cie, begitulah tuh rasanya.
2: Ya, kabak-kabak terus jantungku.
1: Si Andit dia bilang ong kumirum. Apa tuh Zian? N?
2: Oh. N di N lah.
1: Kasih original tuh.
2: Hah? Oh. Allahu Akbar. Oke, silakan.
1: Sungai Sugut Paitan. Oh, tuh kairan tiba-tiba ada N campur orang putih. Hey. Ah. Ong kumirum iyo matup katup inawoh kuno. Oh. Kami punya Facebook ni, dia pandai pergi translate
2: bahasa lain.
1: Bahasa lain. Okay. Jadi kalau kau nak cek, kau terbaca lagi yang
2: bercampur orang putih.
1: Bercampur dengan orang putih.
2: Sifian semun kedia takidom, nah, kabak-kabak jantungku ulinya.
1: Woi, bahasa Brunei. Nantilah kalau kami jumpa siapa-siapa ke orang Brunei, woi, terkabak-kabak jantungku melihatmu. Oke, okay, terus komen-komen
2: kenapa
1: lagi.
2: Kenapa juga kabak-kabak jantungmu? Kau suka aku?
1: Kabak-kabak sudah.
2: Kau suka aku kah?
1: Akun je lah, Pak.
2: Oke lah, boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca apapun kita mau layan lagu ini.
1: Iya, sampai FM.
2: Bagus banget.

0: Bah Ngam Latu.
1: Ya, Bang Ngam Latu. Ha, kamu yang sedang memandu, hati-hati di perjalanan, kan?
2: Betul.
1: Bang Ngam lah tahu kan, ada mau urusan apa-apa kah?
2: Hari ini hari Jumaat, kalau ada urusan rasmi tu kasih selesai awal.
1: Iyalah,
2: lah
1: kan,
2: sebelum cuti.
1: Kan, cuti ujung minggu, kerja-kerja di office kalau boleh jangan tertangguh lah.
2: Banareh. Oke, belajar bahasa etnik kalau dia senyum. Dup dap jantungku.
1: Ngenyit jantungku. Oh, bilang tadi tu etik Iban tu.
2: Oh iya ya,
1: ngenyit.
2: Oke, ini Hani Mahani dalam bahasa Brunei, mun ia tekidum. Gugur jantungku.
1: Gugur ya.
2: Ataupun abak-abak banar jantungku.
1: Aduh, janganlah kau senyum ya Hani. Jangan kau tekidum-kidum.
2: Kenapa kau ni tekidum-kidum?
1: Selalu tu aku terdengar tekidum-kidum. Nah, apa itu?
2: Saya ingat si Pian lah kakak kalau tekidum-tekidum nih. Ingat Pian.
1: Iya. Duh, kesian kawan kita itu.
2: Apa kesian? Dia sudah di atas sana kakak.
1: Dia sudah bangga di tempat baru. Oke. Si Buluntung.
2: Dalam bahasa dusun Liwan Tambunan, nung kangangis huh? Isio ko gogor tundu unduku. Gogor tundu unduku. Begar jantungku. Berdebar jantungku.
1: Nung kangangis isio.
2: Kangangis.
1: Kogogor yan.
2: Kogogor tundu unduku.
1: Kogogor tu berdebar lah tu kan. Tundu apa?
2: Entahlah kakak. Dapain kakak tanya saya. Saya cari jawaban untuk itu kakak.
1: Kan kita mau tahu juga.
2: Kita tunggu aja lah kawan-kawan kita WhatsApp.
1: Undu tu jantung kulit tu.
2: Tundu undu.
1: Ini apa ada dua. Berdebar-debar. Oh, kogogor mungkin jantungku. Pandai-pandai.
2: Kogogor tu kakak berdebar.
1: Iya kan.
2: Tundu undu mungkin jantung. Tundu undu. Tundu unduku. Ya, nanti lah kita tunggu kawan kita WhatsApp. Kasih betul lah.
1: Oke, si Ina Rosana. Mana dia?
2: Amun.
1: Amunyo inkinum. Nah, Zian. Nah. Gabak-gabak jantungku. Bahasa baju sama.
2: Nodi. Tukaran. Nodi tegur kita nih, saya rasa. Dia ada hantar WhatsApp.
1: Apa lagi? Mengacau lagi kalau off to off lah.
2: Nggak, mungkin dia dengar. Dia mau kasih betul kita. Oh, iya, dimana kan? Tube debar jantung. Oke, kamu boleh terus komen-komen lagi. Ya. Nanti kami baca. Kita mau dengar lagu. Kogogor, tundu unduku.
1: Ataupun.
2: Kogogor tuh berdebar, saya tahu, saya yakin.
1: Oh, kau yakin ya?
2: Yakin. Tundu undu jantung.
1: Kita tunggulah nanti orang komen.
2: Ya, okay? Lagu cepat, lagu.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
2: janji dengar,
1: Sabah FM,
2: bagus banget.
3: Ya, baiklah, dah sampai ke pusingan terakhir sudah Azian. Kita punya kelas bahasa etnik, cikgu-cikgu kita yang berkongsi hari ini. Okay.
4: Baiklah, kita macam kasih mana? Selesai.
3: Boleh.
4: Macam si Ija Ijang dalam bahasa Bajau Laut.
3: Okay.
4: Bang Ia Akiom, makeba-keba jantungku.
3: Keba-keba ya.
4: Makeba-keba
3: jantungku bah, tengok kau.
4: Makeba-keba.
3: Jangan kau makeba-keba bah.
4: Ai, jangan kau limpas. Jangan kau limpas-limpas. Kalau kau balik-balik limpas, yeah. Lepas tu kau akium, nah makeba-keba jantung si Nodi. Tersebut nama.
3: Sorry. Jadi yang apa ni bilang orang boleh membuatkan senyum. Apa ni cair dia tengok senyumannya, janganlah balik-balik limpas bah. Ah. Yang limpas tu pun kenapa juga balik-balik limpas.
4: Rupanya
3: ada juga.
4: Rupanya dia pun berdebar
3: rupanya
4: juga.
3: Rupanya dia pun keba-keba jantung lah.
4: Keba-keba.
3: Si Maya ni bisa ya Buffett, dia bilang kalau lo, oh kalau lo. Kalau lo kidumanyo abak-abak angkayauku.
4: Oh. Angkayau.
3: Lo ya.
4: Hai. Aduh. Sakit angkayauku.
3: Pergilah ke hospital. Itu bukannya abak-abak suka itu. Itu mau ke hospital tu. Satu lagi si Zuin Murut.
4: Okay.
3: Murut nabai keningau. Yo poyo kuminyum main tipar-tipar no pusuku. Azian, cepat deh. Yo poyo kuminyum main tipar-tipar no pusuku. Ha.
4: Okay. Mana satu jantung? Oh, main tipar-tipar tu mungkin
3: berdebar-debar.
4: Berdebar-debar. No pusuku.
3: Yeah.
4: Pusuku.
3: Ada lagi limpas. Ai, tapi tidak senyum dia. Tidak jadilah. Okay, ya, jadi okay.
4: Sudah aku kata.
3: Aziani dia ni sedang abak-abak ni, tapi bukan abak-abak suka, bukan jatuh cinta, tapi abak-abak pukul hospital. Okay, baiklah teruskan. Nanti selepas ni kita ada tajuk untuk kita semak-semakan bersama Azian. Teruskan bersama dengan kami di Sabah FM.

0: Dengarkan irama yang memukau telinga semuanya di satu tempat. Jangan ketinggalan. Teruskan layan lagu-lagu pilihan kami hanya di Bah Ngam Latu. Janji Dangan.
1: Ya, sudah jam 3:03 minit petang, Azian.
2: Baik, jam yang kedua untuk Bah Ngam Latu. Macam biasa, kita ada topik. Kita mau sambung lagi, kata.
1: Sambung. Macam hari itu kami masih nodi pun kami sambung daripada bahasa acting yang pasal menyanyi sama menari. Lepas itu kami sambung lagi pergi tajuk.
2: Sama kemarin, cerita pasal ketinggalan bas, tajuk pun pasal bas juga. Jadi ini hari pasal senyum juga.
1: Iya, kita sambung lagi.
2: Benda kecil yang boleh buat kau senyum.
1: Oh, senyum. Saya pikir benda kecil yang boleh buat kau berdebar-debar.
2: Kopi.
1: Iyalah kan? Kopi. Betul, kopi kalau kita terlebih ambil, contohlah sebaik biasa kau satu gelas kan. Tapi kau ambil sampai 3-4 gelas boleh buat kau berdebar-debar.
2: Macam tak senang hati.
1: Ya, jangan perasan ada
2: orang rindu.
1: Ada orang rindu ya, tapi sebenarnya berdebar-debar, betul.
2: Betul. Oke, benda kecil yang boleh buat kau senyum macam Kak Lang kalau dapurnya bersih.
1: Ya, pulang kerjalah contohnya. Pulang saya tengok dapur bersih, senyum. Rajin terus memasak.
2: Siapa kasih bersih?
1: Orang suami tinggal di rumah lah. Kan.
2: Oh, oke, okay. Itu Kak Lang, benda kecil yang boleh buat dia senyum, dapurnya bersih.
1: Kalau kau apa?
2: Nantilah. Saya mau stop sekarang juga, apa? Nanti saya lupa. Memang benda paling simpel, kalau jam keluar simpang, kita mau keluar simpang, kereta di belakang tuh kasih saya jalan. Cukup buat saya senyum.
1: Oh, maknanya ini atas kebaikan orang lain nih. Iya. Terima kasih, baiknya awak.
2: Kakak pun begitu kan, tiba-tiba ya, macam mau keluar simpang, jam, apa semua kan, kita mau keluar, tiba-tiba kereta di belakang tuh udah kasih signal lampu, kasih laluan.
1: Kasih laluan kan.
2: Terima kasih, bro.
1: Nah, lepas tuh kita akan berpikir, nanti saya akan buat begitu juga kepada orang lain.
2: Iya.
1: Tapi itulah, kadang-kadang bila kita bagi, banyak pula ikut. Berjadi
2: cukuplah satu, Bang.
1: Cukup.
2: Ai.
1: Dibagi satu kereta, banyak pula yang ikut nih.
2: Tapi jadi, itulah kan orang bilang benda kecil tapi boleh buat kita senang
1: tapi
2: hati.
1: Tapi boleh ikut buat kita senyum. Okeylah, tapi yang sedang pergi tuaran sekarang ini sesak jam. Tak tahu lah dia boleh senyum ke tidak kawan kita tuh.
2: Oh, harap-harap dia senyumlah dengan
1: boleh
2: kita.
1: Boleh senyum kah?
2: Dengar kita ada senyum tuh, Kakak. Tapi kemarin kawan saya tuh dia memang betul-betul senyum lebar, Kakak.
1: Oh ya.
2: Apakah? Dapat durian runtuh.
1: Wow. Ini yang gak boleh jadi nih, aku tertinggal cerita nih. Kita tunggulah dia punya ano, apa ini pemakluman. Cey.
2: Kalau itu jelah saya nak cakap lebih-lebih. Saya takut nanti dia marah.
1: Okeylah, jadi kamu komen-komen lah tajuk kita ni hari saja-saja jelah. Santai-santai sembang-sembangkan benda kecil yang boleh buat kamu senyum. Mungkin juga tiba-tiba apa ni Azian? Orang kasih kau kopi lah contoh.
2: Tiba-tiba di atas meja ada kopi.
1: Kopi senyum terus. Tiba-tiba ada oleh-oleh, ada kue atas meja. Wow, siapa bagi?
2: Tadi pagi pun saya senyum sebab ada apa, Ustaz Saiful belanja kek.
1: Wow.
2: Oi, senang hati.
1: Senang hati Ustaz Saiful. Terima kasih banyak-banyak apabila orang bersedekah hari Jumaat.
2: Alhamdulillah.
1: Okey,
2: kamu boleh terus komen di Facebook ataupun hantar WhatsApp.
1: Ya, okey, 019 490 4848. Sampai FM.
2: Bagus banget.

0: Sinar.
1: Sabah FM, bagus ba bahagian mulai itu Kak Lang sama Azian bersama-sama dengan anda waktu ini.
0: Okey, cerita kita ini petang, benda kecil yang buat kamu senyum.
1: Iya.
0: Macam Kak Lang, dapurnya bersih, semangat yang mau masak nih malam.
1: Betul, betul. Semangat saya terus di dapur kalau bersih. Tapi kalau penuh sinki dengan yang kotor-kotor, noh.
0: Hai.
1: Tiada mood terus tidur.
0: Apa ini si soluk nih?
1: Apa?
0: Bila perempuan belanja dia makan. Dia
1: perempuan
0: senyum.
1: Belanja makan dan bagi saya duit. Wow. Baiknya perempuan itu. Siapa itu?
0: Anak perempuannya. Okay, Rosie William, benda kecil yang buat saya senyum. Oh, bila DJ semua
1: berceloteh
0: di Sabah FM.
1: Berceloteh.
0: Oh, celoteh. Makasih.
1: Ya, harap-harap buat kamu
0: terus,
1: senyum.
0: Terus lah. Kami pun senyum bila ada orang senyum dengar kami.
1: Ya, tidak lah buat kebak-kebakan. Ngam kata dia itu. Oke,
0: okay,
1: Finorzita, benda yang boleh buat benda kecil yang boleh buat saya senyum selalu kena bawa pergi pekan sama arwah bapaknya. Ini dulu ni kan. Sekarang dapur yang bersih, tidak payah disuruh tiba dibuat. Disuruh tiba dibuat. Dan ada tu terciptalah satu senyuman yang manis begitu kan.
0: Begitu. Oi kakak, kalau macam kita mau masa kecil-kecil mau dibawa pergi pekan, malam tu memang berpikir sudah mau makan apa ya.
1: Kan? Betul. Saya nak tahu lah budak-budak sekarang durang merasa ke perasaan yang begitu kan. Kalau macam dulu-dulu bila bapak bilang besok kita pergi bandar tu, kalau dulu ditahu, yalah dia istilahnya pergi bandar.
0: Sama lah.
1: Pergi Tanjung.
0: Kalau kami di Vela Sabat, pergi Lahadatu memang bandar. Lahadatu. Malam tu kakak memang ready sudah mau pakai apa. Lepas tu kami adik-beradik kan macam tiga orang lah kami.
1: Susun
0: yang bongsu.
1: Sudah.
0: Yang bongsu tiga macam saya, saya dua orang kan. Eh, besok kita mau makan apa ya? Oi, kami sudah rancang tu malam mau makan
1: kan
0: apa.
1: Dan apa ni bilang kalau kami tahu dulu kan bilang pergi Tanjung, tapi sebenarnya bilang bapak, okey, kita ada wayang bagus tu, mari kita pergi nonton wayang.
0: Oh, bestnya kakak.
1: Masih saya ingat cerita tu Kabut Sutra Ungu. Semangat juga menonton. Lydia Kandow. Dulu-dulu dari Indonesia.
0: Ramai-ramai lah.
1: Ya, anak beradak lah. Mamanya, bapaknya. Tapi itulah kan, mamanya, bilang orang yang boleh membuat senyum.
0: Mamanya, bapaknya.
1: Mamanya, bapaknya siapa itu?
0: Bapakku. Okay, nanti kamu boleh terus komen-komen lagi.
1: Yeah.
0: Nanti kami baca, kamu hantar di Facebook kami, Sabah FM Bagus Ba, ataupun paling senang, kamu WhatsApp ya kami.
1: Apa itu sisi?
0: Siapa?
1: Iya. Apa ni? Mau aku telepon ambulan ambil si Azian tu. Kenapa?
0: Kenapa mau ambil saya?
1: Ini si Otok ni yang kalau kau Azian tiada tugas berapa hari dia akan tanya tu. Pergi mana si Azian?
0: Si Otok kah atau siapa?
1: Dialah juga.
0: Oi, ramai juga yang cari saya.
1: Itulah.
0: Oi, saya senyum mau. Ada juga orang
1: terus
0: cari saya.
1: Sekarang dia mau antar ambulans
0: mau
1: untuk ambil kau Azian.
0: Saya sihat walafiat.
1: Iya, Pak.
0: Kenapa? Mau bawa saya pergi mana? Saya
1: coba
0: sihat.
1: Coba kau komen dulu Otok. Kenapa kau mau suruh antar ambulans untuk si Azian?
0: Saya sihat. Oke, okay, apapun kita mau kasih terus lagi berhibur. Kita
1: mendengar lagu. Komen-komen lagi ya, Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.
1: Bangamlah tu. Yuh, yuh. Janji Dagar Sabah FM bagus bah.

0: pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Rentak pilihan suara Sabah.

Terima kasih untuk anda semua bersama-sama dengan kami di Sabah FM dan Abah Ngamla itu terus menemani anda. Ini juga panduan kepada muslimin dan muslimat hari ini masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya pada jam 3.47 petang.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus dah.
1: Baiklah, terima kasih untuk anda semua yang bersama-sama dengan kami menerusi Bahngam Laitu.
2: Okey, yang baru dengar kami, ini petang kita punya tajuk, yeah. Benda kecil yang boleh buat kau senyum.
1: Ya, yeah, tadi ada kawan-kawan kita dan juga ASEAN Camci Tamrin di KK. Dia bilang,
2: apa dia bilang?
1: Dia buka Sabah FM, dia dengar kita.
2: Oh, terus dia senyum-senyum.
1: Dia terus senyum-senyum, dia bilang.
2: Siapa
1: si Otto tadi, dia bilang, kenapa dia montar ambulans sebelumnya? Sebab si ASEAN kan kabak-kabak, dia bilang.
2: Itu kan bahasa etnik, kabak-kabak jantung. Yeah. Oke, terima kasih juga untuk si Pili yang terus dengar kita, kakak.
1: Iya.
2: Yeah. Kan hari itu, kita kalau si Pili ini, kita selalu cakap
1: sel udang. Kan?
2: Sel udang.
1: Lepas kau yang paling tuh selalu.
2: Dia bilang, tuh anak udang masih belum lagi pandai besar-besar, dia bilang.
1: Selama betul dia pandai besar-besar.
2: Itulah
1: si Amang. Kali kalau besar pun habis.
2: Itulah, mana ada ingat kita kakak kalau sudah besar udang dia. Oh, si Aman Han, ada pantun di petang yang mendung.
1: Wah, apalagi ASEAN.
2: Apa nih? Tingkap papan kayu bersegi, sampan sakat di Pulau Angsa. Indah tampan kerana budi, tinggi bangsa kerana bahasa.
1: Iya, buat DJ senyum itu satu sedekah. Wow, dia antar gambar dia di mana tuh?
2: Di mana nih Aman? Di Kuala Lumpur?
1: Ya, mesti ini kan. Mana di KK nih begini nih.
2: Ya, ada di KK nih yang lampu-lampu begini nih.
1: Dah tahu pula kalau di Keningau kali ya.
2: Iya, Pak Kakak.
1: Kita kan bukan tahu macam mana di Keningau.
2: Terima kasih untuk Aman Han. Oke, kamu terus lagi hantar kamu punya
1: komen
2: untuk tajuk benda kecil yang boleh buat kamu senyum.
1: Iya, 4:30 macam biasa kita ada berita utama Sabah FM dengan tajuk-tajuk berita utama petang ini.
2: KPDN Sabah peroleh sabitan kes berterusan gagal patuhi award TTPM.
1: Dan kesiap siagaan hazmat diperkukuh hadapi sebarang insiden bahan kimia.
2: Okey, nantikan 4:30 minit patang nanti.
1: Baik, teruskan bersama dengan kami di Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus.

0: dengar Sabah FM. Bagus bah. Meskipun aku seksi bukannya
1: permaisuri, harga diriku tinggi. Ayo, what's up semua, saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM.

0: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus banget.
1: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus banget.
3: Bantu membantu adalah amalan mulia di kalangan masyarakat. Tak kisahlah mau bantu dari segi kewangan, bekalan makanan, pakaian dan sebagainya. Jadi, kalau kita ada kelebihan, ringan-ringankanlah hati untuk menghulurkan bantuan kepada orang yang memerlukan. Mungkin hari ini kita membantu, esok kita pula yang dibantu. Teruskan memupuk semangat keprihatinan terhadap masyarakat yang ada di sekeliling kita. Hashtag menang bersama. Message prihatin ini daripada kami di
4: Sabah FM. Bagus banget.
3: Kalau ada masa terluang, rajin-rajinlah bertanya kabar. Itu pun sudah cukup membantu mengurangkan stres.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
3: Sebentar lagi, utama 5 petang.
0: Bagus, Pak.

0: Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan tercual. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama 5 petang. Malaysia mencatat peningkatan ketara dalam kedudukan daya saing global apabila melonjak ke tangga ke-15 dunia tahun ini berbanding kedudukan ke-34 pada 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan itu merupakan antara paling cemerlang berbanding negara lain selepas Malaysia memperbaiki kedudukan ke tangga ke-23 pada 2025. Pencapaian tersebut hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk kementerian, jabatan kerajaan, penjawat awam, sektor swasta serta rakyat.
1: Kita daripada pihak kerajaan, jabatan, rakyat, swasta, petani, nelayan mesti terus tingkatkan usaha kita. Dalam Islam ini rumusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu itqan fil amal. Maknanya jangan kita mudah puas hati. Semua orang mesti fikir apa kaedah dan cara untuk perbaiki. Itu yang penting.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata pembangunan perumahan sewa mampu milik untuk penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Ini bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khususnya di bandar-bandar utama. Langkah itu susulan maklum balas diterima daripada penjawat awam di beberapa negeri berhubung peningkatan kos sewa yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada untuk custom atau polis, sebaik saja ada ruang kita akan bangunkan perumahan untuk penjawat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Mengulas mengenai pilihan raya negeri, PRN Johor Datuk Seri Anwar mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Setakat ini, sebanyak 593 borang pencalonan bagi PRN Johor terjual. Hanya 133 bakal calon mengesahkan penyertaan mereka dengan menjelaskan bayaran deposit. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun menjangkakan jumlah itu akan terus meningkat. Bakal calon masih mempunyai tempoh sehingga proses penamaan bermula pagi esok untuk melengkapkan urusan. Beliau turut memberi jaminan semua 56 pusat penamaan calon berada dalam tahap siap siaga. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ia dipilih tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan tahun ini. Jelasnya, pemilihan tema itu menggambarkan visi kerajaan untuk membentuk sebuah negara maju, inklusif dan harmoni. Kesejahteraan yang ingin dicapai bukan hanya untuk golongan tertentu, sebaliknya perlu dinikmati seluruh rakyat Malaysia. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara. Sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan.
2: Yang kedua, ketika harga minyak global berada paras yang tinggi sejak beberapa bulan yang lalu, subsidi bersasar membantu mengurangkan tekanan terhadap fiskal kerajaan dengan memastikan hanya penerima yang layak menikmati subsidi. Pada masa yang sama, pelaksanaan harga diesel bersubsidi turut memberi kelebihan kepada pengguna yang layak kerana mereka tidak lagi terdedah sepenuhnya kepada turun naik harga pasaran.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Sementara itu, pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 merupakan langkah proaktif mengurangkan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi pengguna Muhammad Syauki Muhammad Fauzi dan Muhammad Ilhami Mat Tajuddin.
3: Harap-harapnya dengan apa subsidi yang telah diberikan lebih banyak oleh kerajaan ini dapat apa ni merendahkan sedikitlah harga-harga barangan penggunaan Maikan ni bagus. Pasal apa, satunya dapat menghalang ketirisan lah rasanya. Apa daripada orang yang tak selayaknya dapat subsidi.
4: Kurang sikit beban. Dalam sebelum ni kena bayar panggil lebih. Lepas tu nama pola dengan turun tu orang kata tak terasa sangat lah. Sebab kita ni pun dah pick up ni lalu jadi barang untuk transport industri. Jadi bila kita selalu pakai dia untuk mudahkan kita punya kerja kan. Kita nak macam dengan event macam ni, nak bawa lori mungkin tak sesuai. Macam dengan kita pakai pick up ni, bila dapat satu je murah tu, kira orang kata apa, membantu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu berharap kejayaan pasukannya di Piala Dunia dapat menjadi inspirasi kepada negara-negara Asia lain. Jepun mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas seri 1-1 dengan Sweden dan bakal berdepan Brazil pada pusingan seterusnya. Ketika ditanya sama ada kejayaan pasukannya bukan sahaja untuk Jepun tetapi juga mewakili seluruh Asia, Moriyasu berkata mereka berbangga membawa nama negara dan benua itu di pentas dunia. Dalam pada itu, pengendali Sweden Graham Potter berkata pasukan kendaliannya akan tetap dianggap sebagai pasukan bukan pilihan tidak kira siapa lawan mereka selepas berjaya melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Sweden mara sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Lawan mereka seterusnya serta lokasi perlawanan masih belum dipastikan. Namun Perancis, Norway dan Jerman antara pasukan yang berpotensi menjadi lawan Sweden. 6 perlawanan terakhir peringkat kumpulan akan berlangsung esok bermula 3 pagi. Norway bertemu Perancis manakala Senegal berdepan Iraq dalam aksi kumpulan I. Kumpulan H pula menyaksikan Cabo Verde menentang Arab Saudi dan Uruguay melawan Spanyol bermula 8 pagi. Akhir sekali aksi dalam kumpulan G yang menampilkan New Zealand bertemu Belgium manakala Mesir menentang Iran bermula 11 pagi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pergerakan kapal melalui Selat Hormuz meningkat ketara apabila sebanyak 78 kapal melalui laluan strategi itu, jumlah harian tertinggi sejak konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran tercetus. S&P Global memaklumkan jumlah tersebut mewakili pemulihan kepada kira-kira 57% daripada purata trafik harian sebelum konflik. Menurut firma itu, ia memberi petunjuk awal bahawa keadaan operasi perkapalan mula kembali normal. Bagaimanapun, tahap pemulihan itu masih belum dapat dipastikan berikutan beberapa perjanjian penting masih memerlukan penyelarasan serta penguatkuasaan yang berkesan. Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman di Beijing. Ia bertujuan menyatakan komitmen meningkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Xi berkata China bersedia menyokong Tariq dalam mentadbir negara serta memimpin Bangladesh mencapai kejayaan baharu dalam pembangunan negara. China juga menawarkan kerjasama tadbir urus air serta komunikasi dasar dengan Bangladesh susulan kebimbangan terhadap keselamatan sumber air berikutan projek empangan besar di Tibet. Sementara itu, kedutaan China di Venezuela menggerakkan serta menyelaras institusi dan perusahaan China yang beroperasi di negara itu bagi membantu operasi menyelamat susulan dua gempa bumi kuat melanda Venezuela. Dua gempa bumi berturut-turut berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude mengakibatkan kemusnahan besar di negeri La Guaira serta kerosakan teruk di seluruh kawasan metropolitan Caracas. Menteri Kesihatan Venezuela, Carlos Alvarado memaklumkan sekurang-kurangnya 235 orang terkorban manakala lebih 4,300 lagi cedera akibat bencana itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan.
2: Kesetiaan kepada raja dan negara.
3: Keluhuran perlembagaan.
4: Kedaulatan undang-undang.
5: Kesopanan dan kesusilaan.
6: Itulah 5 prinsip rukun negara.
7: Piala Dunia FIFA 2026.
8: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turkiye yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
7: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Bar.
1: Ya, dah jam yang terakhir Razian. Okay. Kita bersama dengan pendengar-pendengar kita lah di Bahagian Melayu itu.
2: Okey, apapun untuk kamu yang tengah memandu, hati-hati ya kawan-kawanku. Kalau terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, sabar je lah.
1: Tadi pun Nodi menuju ketuaran pukul berapa? Tadi pukul 3 lebih kurang pun sudah jam.
2: Dua lebih.
1: Sudah jam.
2: Kan?
1: Apatah lagi sekarang.
2: Hari Jumaat.
1: Hari Jumaat lagi.
2: Ada yang mau balik kampung.
1: Confirm punya hujung minggu kan. Dan macam biasa juga hari Jumaat, memang saya dengan Azian ni bersedia sudah kami punya mental. Kami akan tahu akan menempuhi perjalanan yang
2: tak jauh, lama.
1: Tapi lama.
2: Okeylah, ini petang cerita pasal benda kecil yang boleh buat kau tersenyum.
1: Ya.
2: Si Rio bilang kalau sudah siap buat kerja rumah. Ini bukan sekat senyum.
1: Kerja rumah.
2: Kau memang sudah senang hati baring-baring tengok TV sudah ini.
1: Woi, itulah. Santai betul tu. Best tu Zen. Kalau memang kerja rumahmu sudah siap kan, woi, tinggal kau mikir minum-minum, makan-makan, menonton movie yang kau suka lah.
2: Makan-makan lepas habis ya, movie dia tengok, bambur balik. Rupanya makanan sendiri.
1: Tapi sendiri punya tahu lah.
2: Hasnah, dia bilang benda kecil buat aku senyum. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya boleh sudah aku bangun dan duduk sendiri.
1: Alhamdulillah.
2: Sama suamiku setiap hari Minggu dia buatkan kami sarapan. Contohnya mie goreng ayam atau nasi goreng sama jemput-jemput bawang.
1: Alhamdulillah, si Hasnah ni dia dapat apa ni, bilang Ozean, suami yang sangat membantu dia lah. Dia kan dah sehat. Jadi dalam masa yang sama suaminya lah yang membantu untuk kerja-kerja di rumah
2: kan.
1: Ui, kalau ini bukan lagi setakat senyum ni Hasnah, bilang orang syukurnya tu bukan orang-orang basuh. Selama ini terbaring. Dia sekarang sudah boleh duduk, boleh bangun sendiri kan.
2: Lepas tu suami lagi jaga. Bayangkanlah kakak, jemput-jemput bawang tu pun sudah mampu buat senyum kakak.
1: Punya sadap tu jemput-jemput bawang, cica sos cili lagi makan dengan kopi panas.
2: Okay, sudah. Nanti kita buat ya hujung minggu ya.
1: Aduh, siapa ada pandai buat tu?
2: Jemput-jemput bawang siapun.
1: Mau juga orang yang pandai bikin tu, sedap tu. Empuk-empuk lagi dia punya jemput-jemput tu.
2: Okeylah si Claris, kalau pakaian yang dijemur di ampayan, tersusun rapi dengan warna sepit kain yang sekata, terus dia menoleh ke arah pakaian di ampayan sebelum beredar.
1: Tersenyum-senyum.
2: Oh.
1: Ada setengah orang kan Azian, dia jemur pakaian, dia memang tersusun baju-baju semua, kain-kain semua, seluar-seluar semua dicepit bagus-bagus. Ada orang sembarangan aja. Baju, kain apa semua, asal apa yang dapat dia capai dia jemur. Tapi ada setengah orang dia jemur ikut

0: lagi satu kakak dia ikut
1: jenis pakaian
0: dia ikut urutan. Oke, di belakang mesti seluar, lepas seluar kain sarung.
1: Ih, sama lah.
0: Kakak begitu?
1: Iya.
0: Oh, kalau saya jemur pakai hanger, kakak.
1: Kalau oh ya kak.
0: Hanger. Tapi dulu saya kalau macam penyangkut pakaian tuh, hanger tuh, dulu lah saya mesti yang sama warna.
1: Maksudnya apa? Hanger tuh sama warna
0: sama
1: semua.
0: Warna. Kalau macam contoh kan satu baris nih kan, okay, merah,
1: pink, pink, semua.
0: Bila warna merah sudah habis, saya akan selesaikan untuk warna biru.
1: Wow, kenapa ya? Ya lah, memang kita ada jenis-jenis sekarang, yang begitu. Sama juga macam jemur kain. Kalau dipikirkan pun, buat apa juga mau cantik-cantik kan? Dijemur, lepas itu diangkat juga. Tapi ada orang begitu. Baju-baju
0: sekarang dah, macam tak peduli sudah lah.
1: Dia dicepit bagus-baguskan gitu kan, nampak kemas pos hati tengok
0: kan. Sebab iyalah rumah kita rumah kampung, dekat jalan. Nanti orang yang sembarang juga dia jemur kain.
1: Kalau melintang-lintang lagi.
0: Kalau yang macam cantik rajin loh kan dia kasih orang. Boleh kak?
1: Orang nilai kita lah kan. Okey lah, terus komen-komen lagi. Nanti ada kami bacakan lagi komen-komen anda.
0: Okey.
1: Sampai FM.
0: Bye-bye.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Kalau kau perasan Rafiq, Tokyo adalah kota yang paling besar di dunia.
0: Itu salah satu juga saya mau pergi tu, Ben.
3: Aku mau pergi sana. Ya,
0: tapi angan-angan sajalah.
3: Nanti lepas ni boleh pergi. Sebab ya, di Tokyo ni penduduk terbanyak dengan 33 juta penduduk. Di Bandar Tokyo saja, bukan di seluruh Jepun. Itu paling besar.
0: Mungkin meningkat juga kan?
3: Betul, dan kita bakal meningkat juga lah. Lepas itu kalau kita fikir terbesar, apa pula kota yang paling terkecil di dunia? Kota yang terkecil di dunia pula yaitu kota Ham yang terletak di Kroasia.
0: Berapa konon juta orang dah?
3: Sana tidak sampai juta. Jadi, 100 pun tidak sampai.
0: Jadi berapa?
3: 23 orang saja.
0: Aina, satu family itu.
3: Itu adalah kota yang terkecil dan sebenarnya kota tua ini didirikan pada tahun 1102. Sebelum dia ditukar nama kepada Cholm. Tapi itulah kota paling kecil, hanya 23 orang saja penduduknya.
0: Saya tahu.
3: Jadi kalau lepas kau pergi Tokyo, kau pergi Ham.
0: Tapi kau sekarang ni macam Wikipedia.
3: Semua tahu.
0: Oh, baru saya tahu.

0: Ya, Sabah FM Bagus Bah, 5:39 petang. Masih sembang-sembang petang ini pasal tajuk kami lah.
1: Okey, benda kecil yang boleh buat kau tersenyum.
0: Okey, dan siapa tu? Si Rilri. Baru juga aku tersenyum ni, Kak Lang.
1: Kenapa?
0: Bukan lagi tersenyum, tapi ketawa terbahak-bahak.
1: Kenapa?
0: Dia bilang.
1: Kenapa?
0: Apa tidaknya, orang membuka pintu keretaku. Selalunya tutup balik. Lepas tu orang terkidung malu.
1: Ai, kenapa?
0: Sebab keretanya di sebelah keretaku.
1: Salah.
0: Salah kereta. Sekali lakinya pun terketawa di dalam kereta.
1: Oi, malu.
0: Ini bukan setakat tersenyum ni, Rilri. Yang tersalah tu siapa? Orang rumahmu kah?
1: Bukan orang rumahnya. Orang. Orang tersalah masuk dalam kereta dia.
0: Orang rumah orang sebelah. Kereta sebelah pergi buka pintu kereta dia.
1: Iya. Lepas tu dah punya suami di kereta sebelah tu ketawa. Bininya. Kadang-kadang macam orang sengaja tu. Orang tahu kan macam yang orang dalam kereta tu kan. Oh, dah salah tu, dah salah tu. Lepas tu kalau betul-betul salah aja dia tinggal ketawa sih kakak.
0: Itu akibatnya tidak fokus tu kan. Ataupun kebetulan kereta tu sama. Tidak lagi menengok plate number.
1: Betul.
0: Asal siap kereta tu dia lah itu. Laki apa ni sama lagi penumpangnya laki-laki juga duduk di bagian pemandu.
1: Buka-buka, kenapa tak dibuka nih? Gila ya kak, menengok lagi yang rupanya salah geng.
0: Aduh, saya pernah berlaku juga tuh, tapi sendirilah. Memandu sendiri, pergi buka kereta kenapa nih?
1: Ada orang di dalam tuh kereta. Okay lah, selamat.
0: Nah, sebaik kalau berbunyi lagi kereta orang mau dipaksa buka.
1: Dituduh lagi. Okay, Marsha saya bilang perkara kecil buat senyum bila rumah sentiasa bersih dan bila dibawa makan di bandar. paling saya suka. Bukan selalu tuh dia bilang.
0: Iya, sekali-sekala aja pun. Ya. Okay, ada lagi satu si Ija. Dia bilang kalau parcel dia out of delivery.
1: Senyum-senyum sudah aku.
0: Tapi senyum kalau sudah sampai di rumah. Ada juga kadang-kadang out of delivery tapi
1: dia cancel.
0: Lepas tu dia cancel. Besok baru diantar balik.
1: Kalau diantar balik enggak apa-apa kakak. Macam pengalaman saya kan dia
0: return.
1: Iya, macam yang kok parcel delivery out delivery sudah tapi kenapa enggak sampai?
0: Kan?
1: Enggak sampai. Last kena
0: kasih balik. Betul. Seolah-olah nanti kita perlu yang buruk. Konon-kononnya kita lah yang mengembalikannya.
1: Bayangkanlah saya menunggu parcel itu dengan harapan yang tinggi kakak. Sebab kita ini dapat parcel walaupun kita tahu barang apa di dalam, tapi kita punya keterujaan tuh, excited mau menerima dan membuka parcel itu lain
0: kan.
1: Walaupun tahu benda itu ikat rambut siap pun.
0: Padahal ada Japon di kedai apa ini tidak payah pembeli online. Ada Japon di supermarket sana. Mau juga online.
1: Yalah. Tapi ikat rambut siap kakak.
0: Keserenokan membeli sampai baring-baring.
1: Okay, kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca. Apapun kita mau sambung lagi. Layan lagu untuk petang nih kakak.
0: Iya, terus bersama dengan kami di Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
2: Radio Sabah FM, Bangga Melayu. Nampaknya ASEAN kita sudah hampir sampai di penghujung tugas kita minggu ini. Minggu ini ya.
3: Tapi besok kita akan kembali bertugas dalam segmen yang berbeza. Kita
2: tiga orang geng Bangga Melayu itu besok dia punya hari lah.
3: Tengoklah
2: dari
3: siapa pagi
2: sampai ke tengah malam.
3: Tengah hari siapa sampai tengah malam. Kamu tunggu aja lah besok. Okay, si Arneh bilang benda yang buat Arneh senyum kalau makan di luar, dia bilang. Sebab hari-hari kan masak di rumah. Jadi tukar selera lah kali.
2: Sekali-sekala kan.
3: Tapi pokoknya masakan si Arne kami suka.
2: Iya, Ma. Apapun dia masak semuanya sedap.
3: Arne, hari-hari kau masak pun saya gembira.
2: Kan nilai yang selalu tersenyum kalau kami tinggal sama kau lah.
3: Tekidum-kidum. Rindu pula dia punya sambal.
2: Sambal mangga.
3: Sambal goreng. Ada hari itu kan dia bawa.
2: Sambal goreng, tempe. Okey lah, yang kita makanan dulu awal lagi, belum lagi makan. Nampaknya tugas kami mau berakhir, tapi sebelum itu ini kami mau kongsi lah yang memang bilang orang kaki bola lah.
3: Demam orang sekarang nih kan.
2: Demam.
3: Untuk jadwal perlawanan Piala Dunia FIFA untuk besok kakak, macam biasa 3 pagi Norway bertemu dengan France.
2: Jam 3 perlawanan pagi kan. Ha-ha. Satu lagi Senegal bertemu dengan Irak.
3: Okey, macam biasa kamu boleh terus saksikan di Sukan Plus, RTM Klik dan juga TV OK.
2: Iya, dan apa tu Norway dengan France tu di Sukan Plus, Senegal dengan Irak di TV OK. Lepas tu pukul berapa lagi? Pukul 8 pagi besok.
3: Nanti kita kongsikan lah kakak.
2: Iyalah, ya.
3: Kamu boleh terus saksikan RTM, kamu boleh pergi di portal resmi page resmi RTM.
2: RTM. Jadi kalau besok pun malam ni pun tidur dah cukup. Okey, bah besok cuti kan.
3: Cuti.
2: Dah kerja. Tonton bola lah seharian.
3: Sebab kalau tengok di sini kak merupakan hari yang ke-16 sudah nih.
2: Iya.
3: Untuk Piala Dunia FIFA.
2: Iya, baiklah. Nampaknya tugas kami berakhir di sini. Terima kasih banyak kamu yang bersama dengan Kalang dan ASEAN dari jam 2 petang tadi. Dari kami berdua kepada anda semua, selamat berhujung minggu.
3: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Bye-bye.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Alhamdulillah, hari ini hari Jumaat 26 Jun 2026 bersama dengan 10 Muharram 1448 Hijri. Dan anda bersama dengan saya, Zuzela alias Ella, yang akan menemani anda dalam simfoni tetap di hati hingga pukul 9 malam nanti. Dan terima kasih juga kepada Kak Lang dan Azian yang telah pun bersama dengan kita dalam segmen Bahngam lah itu janji dengar. Dan untuk anda sahabat pendengar, semoga anda kekal sehat, gembira selalu di samping keluarga tercinta. Dan pastinya kita selalu ada kan buat keluarga kita, tak kiralah susah maupun senang. Dan baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.33 minit petang. Kembali selepas ini, Sabah FM, bagus sebah.

0: FM. Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adada ma fi ilmillah. Salatan daimatan bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat dikasihi? Jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan nih. Mudah-mudahan semua kita sehat walafiat. Jangan susah-susah hati ya. Tenang-tenang saja. Yang namanya ujian Allah itu memang begitulah, saban waktu, tiap saat ada saja itu dia datang. Tapi ingat sahabat yang mulia, kalau yang datang itu ditanggapi dengan sepositif yang mungkin, percayalah yang namanya ujian itu akan bertukar menjadi suatu hikmah yang besar buat kita insyaallah. Sahabat yang sangat dihormati, hidup kita ini, bilang orang ampun maaf, solat menjadi tunjang utama kita. Bahkan dalam banyak hadis Nabi SAW, apalagi ayat Al-Quran, itu banyak memperingatkan kita tentang mendirikan solat. Dan solat itu juga tidak hanya individu kita, kita juga harus mengajak ahli keluarga, sahabat handai, ya orang-orang kampung kita, masyarakat-masyarakat kita. Mudah-mudahan bila kita semua mendirikan solat, berkat bumi kita ini insyaAllah. Sahabat yang sangat dimuliakan, tentu saja bila kita mengajak diri kita, wabil khusus kita dan ahli keluarga kita, itu bukan suatu yang sangat mudah. Bilang orang solat ini biarpun 5-6 menit, tapi wah memang sangat-sangat berat dan sangat-sangat mencabar. Maka itulah Allah selalu peringatkan kita, dan di antara sekian banyak peringatan Allah dalam surah Taha ayat 132, Allah pesan sama kita. Apa pesanan Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Saya ulang lagi. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha ila akhiril ayah. Shadaqallahul 'adzim. Masyaallah, tabarakallah. Sahabat yang mulia, pindik saja ini, tapi sangat-sangat berat untuk kita laksanakan. Apa Allah pesan? Dan perintahkanlah ahli keluargamu untuk menunaikan solat. Nih, anak kita, istri kita, bahkan terutama kita sekalilah, ahli keluarga kita yang sebumbung dengan kita, jiran tetangga kita, masyarakat kita. Kenapa mesti solat? Masya Allah, solat ini sahabat yang mulia, kalau dibahas panjang ruang kita tidak mencukupi. Tapi cukup kita mengerti bahwa solat ini adalah lambang kehambaan kita kepada Allah, lambang kesyukuran kita sebagai hamba kepada Allah. Makanya kita kena jaga ahli keluarga, jangan sampai tidak mendirikan solat. Ini perintah Allah nih. Allah bilang apa? Perintahkan juga. Selain perintah itu untuk kita individu sebagai ketua keluarga, ampun maaf, kita luaskan dia punya perbincangan skalanya. Kalau kita ketua pejabat, kita sebagai bapak dalam jabatan kita. Kalau bilang kita ketua dalam syarikat, kita adalah bapak dalam company kita. Maka mana yang, ampun maaf, yang beragama Islam, maka wajib kita jaga dia, wajib kita perintahkan dia. Itu juga sudah menjadi ahli keluarga kita. Selain ahli keluarga yang khusus dengan nasab, ada juga ahli keluarga yang dengan ikatan persaudaraan. Itu juga harus kita ajak. Tapi Allah bilang apa? Wastabir 'alaiha, dan banyak-banyaklah sabar saat kita mengajak mereka untuk mendirikan solat. Bukan senang nih, ampun maaf, kita mengajak orang untuk mendirikan solat. Ya, Pak Bilal itu hari-hari bah, satu hari 5 waktu dia azan di masjid, jadi muazzin dia. Bilang orang Bilal, bang dia di masjid. Ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Panggil hari-hari. Tapi begitulah bukan senang untuk datang mendirikan salat ini. Makanya Allah bilang, suruh ahli keluargamu, perintahkan ahli keluargamu untuk mendirikan salat, dan sabarlah ke atasnya. Bangun subuh, kita ampun maaf, apalagi ahli keluarga, ya, yang bapak-bapak pun, yang ketua keluarga pun, ampun maaf, kadang-kadang bakak yang empat bilang orang untuk bangun ini. Dan secara psikologinya, bila kita perintahkan ahli keluarga untuk sholat, maka kitalah orang pertama yang harus mendirikannya. Nah, itu didikan Allah sama kita. Dan kalau kita disuruh bersabar saat mendidik anak-anak keturunan kita, istri kita, dan begitu juga harus bersabar juga mendidik diri kita sendiri. Bila orang kalau mengajak anak istri, maka kita kena lebih dahulu. Jadi secara tidak langsung, sahabat yang mulia, kita akan jadi orang yang selalu menjaga sholat. Maka ajak ahli keluarga. Ya, jangan sampai di yaumil mahsyar kita bergaduh nanti di sana, bertunjuk-tunjuk kita. Ya, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi jangan sampai urusan di dunia kita yang tidak beres menjadi masalah nanti kita di yaumil mahsyar. Situlah bini kita mencari, ini lakiku di dunia dulu, dia satu orang, saya sembahyang sendiri-sendiri ini. Bangun dia subuh, tidak mengasih bangun semua kami. Dan demikian juga anak-anak, itulah bapak di dunia dulu. Bapak pikir bapak punya surga, sejak bilangnya surga kami bapak tidak pernah pikir. Ah, habis kita, sahabat yang mulia. Dan ketika itu tidak ada guna lagi pertengkaran, sebab di situ saatnya kita menerima balasan daripada Allah. Maka biarlah, bilang orang, kita berhempas pula sikit di dunia ini, tidak juga lama itu, sahabat, demi untuk menyelamatkan, bilang orang, ahli keluarga kita, agar mereka jadi orang yang betul-betul istiqamah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada barakahnya, ada manfaatnya untuk kita bersama. Terima kasih, sahabat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu akbar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Nasraf Idin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Al-Mu'minun bermula ayat 18.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Sabah FM.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Simfoni.

Baik, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati sekarang pukul 7.3 minit malam. Dan untuk kata-kata hari ini apa ya? Okey, baik, untuk kata-kata hari ini, jangan biarkan diri kita dibelenggu dengan pelbagai masalah. Kan? Orang kata kalau kita sedarlah setiap ujian yang ada, yang datang adalah sebahagian daripada perjalanan hidup kita untuk menguatkan jiwa, mematangkan fikiran dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadapilah setiap cabaran dengan sabar, berusaha mencari jalan penyelesaian, kan, sentiasa berdoa dan bertawakal. InsyaAllah, orang kata setiap kesulitan akan menemukan jalan keluar ataupun jalan penyelesaiannya. Dan ketahui, setiap masalah bukan pengakhiran kepada sebuah perjalanan, tetapi peluang kita untuk membina kekuatan, kesabaran dan keyakinan diri kita. Dan pastinya, biar kita bijak mengatur hidup ini, kerana pastinya kita sendiri kan yang akan mengatur setiap perjalanan hidup kita. Jadi kalau boleh, kita katakan pulangkanlah semangat-semangat yang hilang itu dan kembalikanlah ke dalam diri kita, kan, sebab semangat ini dah hilang. Okey, baik, apa kata kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, Bagus Bah.

0: goes by.
1: Simfoni
2: bersama Anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Ya, Simfoni tetap di hati. Selamat malam untuk rakan-rakan pendengar kita yang baru saja tune frekuensi Sabah FM 89.9. Dan kita nak hi-hi dulu kepada rakan-rakan kita yang orang kata selalu komen di media rasmi Sabah FM di Facebook. Kita ada Nurzita, kita ada Arnis Salim, kita ada Hasnah, kita ada Jihad Pakar dan kita ada Nora Syikin. Yang selainnya tu nanti Ella sebutkan. Okey, baik. Kalau boleh Ella nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan amaran ribut petir bagi negeri Sabah, iaitu di Pantai Barat, Ranau dan Kota Belud, Sandakan iaitu Telupit, Beluran dan Sandakan, juga di Kudat, Kota Marudu dan Pitas sehingga pukul 9 malam nanti. Dan untuk anda, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca di tempat anda, jangan lupa untuk layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Baik, kita teruskan dengarkan lagu ini. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
3: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
4: Tawau 95.7 FM.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.
0: Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung.
2: Sabah FM.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

Assalamualaikum, salam Simfoni Tetap di Hati. Kembali bersama dengan Nella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang di pukul 8 malam. Okey, bagaimana keadaan anda ketika ini? Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan kalau anda ingin kongsikan bersama dengan kami, bolehlah hantarkan ke nombor 019-490-4848. Dan mana tahu kawan-kawan yang lain juga ingin, orang kata, berkongsi keadaan cuaca di tempat anda ketika ini. Dan kita nak hai juga kepada rakan-rakan yang komen di media rasmi Sabah FM di Facebook, iaitu Marsha Salih, kita ada Sabli, kita ada Tantari dan Mas Merah, kita ada siapa? Oh, terima kasih Kak Haja Mai Kasum, terima kasih banyak. Dan kita ada Puan Mil Basri, kita ada Pak Yul, kita ada James Pengeran, dan yang lain tu nanti Ella akan sebutkan. Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, kita dengarkan lagu ini. Ya Salam, Sabah FM, bagus bah.

0: Sarawak 95.7 FM.
1: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak je tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Benzulu tu.
3: Nah.
2: Ha, Esiau.
1: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
1: saya Aisyah,
4: dan saya Tujuh Kekli.
5: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
1: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
2: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Ya, berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Moga anda selamat sampai ke destinasi. Dan ini ada untuk makluman anda, penerbangan balik fasa 2 Jemaah Haji Sabah yang telah pun berlangsung dari hari kemarin, iaitu 25 hari bulan hinggalah 29 Jun ini, iaitu hari Ahad, yang melalui 6 penerbangan yang dijadualkan tiba di Kota Kinabalu. Dan kepada ahli keluarga yang menanti kepulangan insan tersayang, sila ambil perhatian jadual ketibaan penerbangan dan rancang perjalanan anda lebih awal. Dan selamat pulang kepada para jemaah haji, dan semoga memperolehi haji yang mabrur dan kembali dengan selamat ke pangkuan keluarga. Dan untuk anda, kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain.

saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Sebab apa? Kalau tidak ada anda, sunyi malam ni kan. Okey, baik. Ini orang kata esok sudah hujung minggu, Sabtu dan Ahad. Dan apa perancangan anda? Nah, kalau orang kata bukan lagi baru hari ini merancang, tapi sudah semalam yang orang kata minggu lalu lagi merancang untuk minggu ni ke mana kita nak pergi kan. Jadi rancang perjalanan anda, pastikan keadaan cuaca di tempat itu baik. Baik saja. Dan terima kasih juga ialah nak ucapkan kepada rakan-rakan pendengar yang telah pun komen di ruangan Facebook kita, yang mana Encik Beluntung ke ni, Beluntung katanya, okey, katanya kepada rakan-rakan pendengar, ada Tantari, ada Marsa, kawan-kawannya ni, Alice Raymond, Diana, Bayu, Tiapsa, Sanin, Ramli, ramai, Fayyad Muhammad Syahir, Hasbi Rosli, Ainin, Nin, Izzy, Z, Sabli, dia kata. Dan semua pendengar setia Sabah FM di mana saja berada, dia kata Sabah FM bagus bah. Okey, terima kasih banyak. Dan kita ada Encik Muhammad Yusof juga. Terima kasih banyak kerana memilih Radio Sabah FM. Dan inilah dikatakan, kalau kita ada rakan, kalau kita ada sahabat, ataupun kita ada keluarga yang dekat dengan kita, paling penting keutamaannya adalah kejujuran. Kerana apa? Kalau Ila nak katakan pasal kejujuran ni, ini susah, sangat susah untuk kita dapatkan di mana-mana kan. Package ni memang susah, kejujuran. Sebab orang kata kejujuran ini adalah asas kepada kehidupan yang harmoni kan. Kita nak bina kepercayaan pun kita kena ada kejujuran. Okey. Dan ini sedikit sebanyak memberikan ketenangan jiwa. Kan kita tahu orang tu jujur, senang hati kita, dan ini juga memberi impak yang positif yang mendalam kepada diri kita. Baik, kita harapkan semuanya baik-baik saja malam ini. Kita dengarkan lagu ini, Baik-Baik Saja, Sabah FM, bagus bah.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Simfoni Tetap di Hati. Baik, pada malam ini, pada pukul 9 malam, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan malam ini, Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Ketika cuaca buruk, fikirlah semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri, dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.
1: Bos, air kosong satu.
2: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
3: Tawau 95.7 FM.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya.

Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam simfoni tetap di hati. Tiada kata seindah bahasa, tiada budi semulia jasa. Semoga setiap detik kita lalui hari ini dipenuhi dengan senyuman, semangat dan rasa syukur atas segala nikmat yang dikurniakan. Dan teruskan sentiasa bersabar dalam menghadapi apa jua masalah yang mendatang. Dan Ella ucapkan selamat berhujung minggu kepada anda semua dan sentiasa jaga diri dan jaga keluarga kita. Terus layan Sabah FM, sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: Terima kasih.
1: Katumadan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
5: Matsuko.
6: Paring kuanangan.
7: Ponsikau.
8: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
9: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
10: Sebentar lagi utama 9 malam.
11: Baguslah.

0: Semua ahli parlimen sama ada kerajaan mahupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
1: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan Jemaah Menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani berkata demikian dalam sidang media mingguan hari ini. Dalam sidang media yang sama, Datuk Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa Kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
1: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa Kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Katanya mesyuarat berkenaan bertujuan memastikan isu berkaitan pekerja asing dapat diuruskan dengan lebih berkesan termasuk mengambil kira keperluan industri serta penyelarasan antara agensi. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memberitahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung isu pelarian Rohingya sebelum sebarang keputusan dibuat.
1: Sekiranya ia berkaitan sama ada pendaftaran ataupun perkara-perkara berkaitan, ya, maka perlu diselaraskan di antara pelbagai agensi termasuk pihak-pihak berkuasa tempatan dari segi penguasaan.
0: Beliau berkata hasil perbincangan terdahulu telah dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Namun setakat ini kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan berhubung perkara berkenaan. Hari bekerja hybrid HBH akan menjadi norma baru dalam perkhidmatan awam bermula 1 Ogos ini. Ia menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan penjawat awam dibenarkan bekerja dari rumah atau lokasi alternatif sehingga 2 hari seminggu dengan kelulusan ketua jabatan. Manakala baki hari perlu hadir ke pejabat mengikut keperluan perkhidmatan. Negeri yang cuti hujung minggu pada Ahad, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Bagi Kedah, Kelantan dan Terengganu pula, hari wajib hadir ialah Ahad dan Khamis. Sementara itu, JPA menjelaskan perkhidmatan kaunter serta sektor kritikal seperti keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah akan terus beroperasi seperti biasa. Menurut JPA, pelaksanaan HBH merupakan sebahagian agenda reformasi bagi memodenkan perkhidmatan awam dengan garis panduan pelaksanaannya akan diumumkan dalam masa terdekat. Pemerkasaan aspek keselamatan dikenal pasti antara faktor utama menyumbang kepada peningkatan kedudukan Malaysia dalam Indeks Keamanan Global GPI 2026. Berdasarkan laporan Institut Ekonomi dan Keamanan IEP, Malaysia naik satu anak tangga ke kedudukan ke-12 dunia berbanding tahun lalu. Pakar Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran Dr. Iqmal Hisham Mattah berkata, penubuhan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut membantu memperkukuh kawalan di pintu masuk negara.
2: Negara kita boleh membendung masalah dari segi penyelupan, kedatangan parti dan juga dalam bahasa yang sama juga kita harus menambah baik sistem keselamatan kita, kawalan sempadan, perairan, darat, udara, okay? Dan dalam masa yang sama juga dalam aspek keselamatan kita harus memperkasakan penguatkuasaan dan juga dari segi apa yang kita katakan sebagai the enforcement of the law itu.
0: Tambahnya, kebebasan kehakiman dan reformasi institusi perturut dilihat menyumbang kepada peningkatan itu. Kedudukan Malaysia dalam GPI turut memberi keyakinan kepada ekspatriat dan warga asing untuk tinggal, bekerja serta melanjutkan pengajian di Malaysia.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara ke pusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal melawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi dalam kumpulan G, Belgium bertemu New Zealand, manakala Iran berdepan Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, Iran berazam mengharumkan nama negaranya pada aksi penentuan menentang Mesir dengan peluang kepusingan kalah mati masih terbuka. Ketua jurulatih Iran, Amir Galinoy berkata pasukannya kekal fokus terhadap perlawanan penting itu walaupun berdepan pelbagai cabaran termasuk isu perjalanan dan tekanan luar padang. Skuad tim Melli berjaya mencatat dua keputusan seri menentang Belgium dan New Zealand sekaligus memberi peluang tipis untuk muncul juara kumpulan G. Perlawanan Iran menentang Mesir dijangka menjadi penentu nasib kedua-dua pasukan. Beralih ke gelanggang tenis, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams bakal membuat kemunculan semula dalam acara perseorangan Wimbledon selepas hampir 4 tahun. Williams, 44 tahun yang menerima tiket wildcard, dijadual berdepan pemain Australia Maya Join pada pusingan pertama. Juara 23 gelaran Grand Slam itu sebelum ini hanya kembali beraksi dalam acara bergu di Queen's Club dan terbuka Berlin awal bulan ini. Sekiranya menang, Williams dijangka bertemu pilihan ke-29 dari Filipina, Alexandra Ila, pada pusingan kedua sebelum berpotensi menentang juara bertahan Iga Swiatek di pusingan ketiga.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik menyambut baik perjanjian terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz bagi memulihkan pelayaran bebas dan selamat. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan bersama menteri-menteri, blok perdagangan itu memperakui kepentingan perdagangan bahan tenaga termasuk minyak mentah, produk petroleum seperti diesel, gas asli, produk petrokimia dan baja. Selain menyatakan komitmen untuk terus memperkukuh pasaran bebas dan terbuka berasaskan sektor berkenaan. Dalam perkembangan berbeza, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA akan memulakan pemeriksaan ke atas kemudahan nuklear Iran. Ketua Pengarah IAEA Rafael Mariano Grossi berkata, perbincangan awal mengenainya telah diadakan dan berharap dapat memulakan proses itu dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Tehran memberi bayangan beberapa kemudahan nuklear utama negara itu akan terus ditutup kepada pemeriksa antarabangsa sehingga perjanjian muktamad dengan Washington dimeterai termasuk sekatan ekonomi terhadap Tehran ditarik balik. Jerman kini menjadi antara hub transit utama bagi penyeludupan ketamin haram di Eropah, menduduki tangga kedua selepas Belanda selain menunjukkan peringkatan penggunaan dadah tersebut. Menerusi laporan agensi berita Jerman, ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi laporan dadah dunia oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Sebahagian besar ketamin yang memasuki pasaran haram di Eropah disyaki dilencongkan daripada saluran sah di India. Ribut tropika Mekhala melanda selatan Taiwan mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Hujan dijangka berterusan sekurang-kurangnya hingga minggu hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pekerja asing mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baharu penjawat awam mulai 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

Tangguna Radio ataupun RTM Klik atau melalui website kami. Apa pun, dan terima kasih terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampai DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua sehinggalah pukul 9 tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, untuk Varia, macam yang Hafrin dah janjikan kemarin, Hafrin akan bersama dengan anda semua sehingga pukul 12 tengah malam nanti.

0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sapa FM, bagus pak.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
4: Punya sejuk nekon hari ini, kok tidak rasa sejuk kah?
5: Sejuk juga lah.
4: Gigil juga saya.
5: Ya, sejuk juga. Saya pun gigil juga nih. Sampai macam memakai stokin. Tapi, kau tahu kah? Benua Antartika paling sejuk di dunia.
4: Tidak tahu.
5: Baru kau tahu.
4: Tapi kau tahu kah? Benua yang paling panas di dunia.
5: Di mana?
4: Afrika.
5: Iya.
4: Baru kau tahu.
5: Baru saya tahu.
1: Oh, baru saya tahu.
6: Hai, saya Kimi.
7: Saya Kera. Kami
6: Aras Bayu. Kami dengar
7: Sabah FM.
6: Bagus, Ba.

0: Cinta. Lima prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan.
2: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
3: Keluhuran perlembagaan.
4: Kedaulatan undang-undang.
5: Kesopanan dan kesusilaan.
6: Itulah lima prinsip rukun negara.
7: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

Ada yang mau awal tidur kan ni? Ha, kalau mau awal tidur, minta lagu awal. Ha, pasal mungkin dia mau saksikan lagi ada perlawanan mungkin awal pagi nanti kan? Okey, mungkin pasukan kegemaran kah ataupun memang minat. Dia tidak kisahlah pasukan mana yang main. Semua dia mau tengok, dia tidak mau terlepas. Tidak mau terlepas langsung lah tu. Okey, boleh minta lagu hantarkan awal melalui Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami 019-490-4848. Hantarkan permintaan lagu kamu sekarang sebelum tidur. Dan dengar dulu lagu yang kamu minta tu baru tidur. Okay, baiklah, apapun itu pun buat mau tidur awal. Hujung minggu juga esok kan, jadi tidak perlu tidur awal. Boleh berjaga sampailah subuh nanti pun okay juga. Okay, baiklah, kepada semua teruskan bersama. Dan seperti biasa, tepat pukul 10 malam kita ada berita Sabah FM.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Baik, tahun ini seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTN. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Kembali bersama di jam yang kedua untuk varian lebih lagu lebih santai hari ini. Dan kalau kita tengok tadi kan, awal tadi cuaca hujan lebat bermula pukul 8.30 macam tu lah kan. Jadi kita mahu tahu jugalah di tempat kamu sekarang ni masih lagi hujan ataupun sudah berhenti. Kongsikan dengan Afrina ya. Okey, dan cakap pasal hujan ni, jangan risau, hujan-hujan pun di rumah masih boleh juga saksikan perlawanan bola sepak kan. Okey, dan kalau untuk kita imbas kembali keputusan perlawanan yang berlangsung awal pagi tadi, yang mana Turkey 3-2 menentang Amerika Syarikat untuk kumpulan D, Paraguay 0-0 menentang Australia kumpulan D, dan Ecuador 2-1 menentang Jerman kumpulan E, dan juga Curaçao 0-2 menentang Pantai Gading. Dan juga lagi Tunisia 1-3 menentang Belanda. Jepun 1-1 menentang Sweden. Okey, dan untuk perlawanan yang kamu tidak perlu risau lewat bangun ke pasal esok hujung minggu. Okey, pukul 3 pagi nanti kita dapat saksikan Norway menentang Perancis. Okey, dan juga pukul 3 dalam masa yang sama juga ada perlawanan Senegal menentang Iraq. Dan pukul 8 pagi ada dua perlawanan. Kita ada Tanjung Berdi lawan Arab Saudi dan juga Uruguay lawan Spanyol. Pukul 11 pun ada dua perlawanan, New Zealand lawan Belgium dan juga Mesir lawan Iran. Okey, jadi itulah yang akan kita nantikan perlawanannya. Semuanya awal pagi kan? Tapi okeylah kalau yang 8 pagi, 11 pagi itu okey. Tapi kalau dia waktu bekerja, itu masalah sikit. Tapi tidak apa, boleh tengok siaran ulangan kan? Biarpun memang perasaan itu tidak sama dengan menyaksikan secara langsung. Ha, gitu. Okey, baiklah kepada ada semua. Terus ke ada lagi minta lagu kamu, cepat-cepat minta lagu. Hujung minggu ini kita layan saja dengan cuaca yang kita harapkan sejuk lah sampai nanti awal pagi, dan tidaklah menyebabkan air naik. Yang penting dia hujan ya kan. Baiklah kepada anda semua, terus ke bersama varian lebih lagu lebih santai.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

mengelak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon.

0: untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai guys, Mary Grace sini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

awal lagi ni, jangan dulu kamu tidur. Layan terus permintaan lagu Varia, lebih lagu lebih santai slot Kuasa 3 yang sedang memandu. Hati-hati memandu yang sedang beristirahat di rumah. Selamat beristirahat buat anda. Baiklah, sebentar lagi seperti biasa tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu Hafrin akan kembali menemani anda semua untuk malam ini. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus banget.

0: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Tawau 95.7 FM.

0: Menara Sinurambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan dan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Varian lebih lagu, lebih santai. Kita sudah masuk di jam yang terakhir. Kesep juga kan kalau Varian ni, dia macam, dia pun 3 jam tapi rasa macam sekejap sejam masa tu berjalan. Baiklah, cakap pasal penyesaraan subsidi diesel, mengapa dilaksanakan pembaharuan ini disebabkan krisis Asia Barat meningkatkan beban subsidi kerajaan dan ketirisan subsidi pukal ni turut dinikmati warga asing dan juga syarikat besar. Yang pertama, yang itulah pasal tu dia dilaksanakan pembaharuan ni, dan jurang harga buka ruang penyeludupan sebenarnya. Dan juga kerajaan melaksanakan penyasaran subsidi diesel ni bagi memastikan subsidi ni benar-benar dia bagi manfaat tau kepada kita rakyat Malaysia. Dan langkah ini juga sebenarnya dapat membantu mengurangkan ketirisan dan juga penyeludupan subsidi. Dan penyelesaian subsidi ini untuk rakyat melalui MyCut, yang mana penetapan harga pam

konsep ini dapat menutup ketirisan dan juga pembaharuan menghasil penjimatan 2 bilion setahun. Dan sebagiannya tu dimanfaat dengan turun harga diesel bersubsidi hanya untuk rakyat. Dan MyCard, lesen memandu aktif, pemilik kenderaan diesel persendirian dan juga cukai jalan aktif dapat menikmatilah diesel yang berharga RM2.10 seliter. Okey, secara automatik bagi yang ada MyCard dan lesen memandu yang aktif, kita kalau kereta biasa tu bolehlah dalam 200 liter secara automatik untuk beli RON 95 dan juga diesel. Dan bagi yang mungkin pakai pickup atau kereta lebih besar, itu 300 liter 100 liter tambahan. Okey, ini boleh mohonlah untuk jeep ataupun pickup, boleh mohon. Okey, baiklah kepada anda semua, kalau orang bilang tidak lagi, orang bilang kalau tidak ada perkara apa-apa yang penting untuk keluar, ataupun mungkin kalau ada mau pergi mana-mana lah kan, boleh juga kita carpooling kan, macam ikut-ikut kawan tupang, okey hari ini saya yang bawa kereta, okey kita ikut senulah, sekali jalan kita jalan, mungkin kita mau pergi tengok konsert kah, ataupun mau pergi beli di tamu kah, awal pagi kan, lagi senang untuk dapat orang bilang tempat letak kenderaan, jimat minyak di situ. Tapi janganlah ikut percuma saja kan, kita macam biasalah kalau kita tumpang kawan, kita mesti akan bagi juga duit minyak kan, begitulah sebaliknya. Okey, baiklah kepada ada semua yang masih terus setia mendengarkan varian lebih lagu lebih santai malam ini, kita masih teruskan hiburan dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM di 019 490 4848.

0: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Bagus Bah Sabah FM.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.

Ya, Frina sudah mau tutup sudah nih. Jadi terima kasihlah yang ada mau menyaksikan perlawanan pelasepak untuk awal pagi nanti, boleh suruh kamu tidur. Terima kasih kasih kawan Hafrina. Oke. Okay. Kejam lah Afrina Ninda suruh orang tidur tadi kan. Okay, tapi boleh lah rehat. Biarpun esok hujung minggu, tapi perlu juga rehat. Okay, jadi rehat sekarang buat anda semua, nanti pagi, awal pagi bangun boleh saksikan perlawanan bola sepak lah. Okay, baiklah kepada anda semua, terima kasih telah pun menemani Afrina untuk varian lebih lagu lebih santai. Dan Afrina akan kembali lagi bersama dengan anda semua pada hari Ahad nanti 6 pagi hingga 12 tengah hari untuk relax dan rehat hujung minggu. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turkiye yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

Diam-diam jatuh cinta memberikan hiburan untuk nasional geng buruh hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM terkini di mana jua anda berada. Kita ucap terima kasih untuk Aizat. Aizat, terima kasih banyak-banyak 4 jam yang lalu bersama dengan semua pendengar nasional FM menerusi lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah detik masanya. Ramai yang tertunggu-tunggu segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Sabtu 27 Jun 2026 11 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa saya mendoakan semuanya, mendoakan semuanya berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Bukan untuk diri saya tetapi untuk diri anda juga, diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Anda sihat juga boleh beribadah dengan lebih baik. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, anda sedang mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ada yang bertanya dengan saya, kenapa tiba-tiba Melaka FM jadi Nasional FM? Kenapa Negeri FM jadi Nasional FM? Kenapa Terengganu FM jadi Nasional FM? Saya cakap memang begitu. Kerana kami di RTM akan memastikan RTM akan bersiaran 24 jam untuk bersama-sama dengan anda. Ber-24 jam itu dengan penyampainya. Tepat 12 malam, RTM Negeri akan menjadi Nasional FM. Dari kami juga di RTM. Itu sebab istimewanya RTM mempunyai 34 stesen radio dan bersiaran di seluruh negara, di seantero dunia. Kerana kami mahu memastikan segala maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang kami sampaikan untuk anda, serta hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, geng-geng saya, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, di manakah anda semua? Laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi, di Instagram, di live TikTok seketika nanti. Saya tahu ramai yang tengah memulakan tugas, yang sedang bekerja pada waktu ini sama macam saya. Tapi jangan risau, kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bertemankan dengan saya tau. Janji dengan saya, jangan ubah frekuensi anda. Terus kekal setia. Kerana lagu-lagu terbaik bakal mengiringi tengah malam anda sampai pukul 6 pagi. Jadi, dah bersiap sedia belum? Selain daripada lagu-lagu terbaik, saya juga akan memberikan informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Ramai yang menantikan perlawanan Piala Dunia seterusnya, peringkat kumpulan I pula, pertemuan antara Norway dan juga Perancis pukul 3 pagi nanti. Juga satu lagi perlawanan dalam kumpulan I, Senegal akan menentang Iraq. Hari ini ada 6 perlawanan pukul 8 pagi. Ini pun antara perlawanan yang menarik. Cape Verde akan menentang Saudi Arabia ataupun Arab Saudi. Uruguay bertemu dengan Spain. Uruguay perlu menang. Dalam kumpulan G pula, New Zealand akan bertemu dengan Belgium pukul 11 pagi nanti. Mesir akan bertemu dengan Iran. Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia, sambil-sambil menunggu perlawanan seterusnya, anda bertemankan dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Geng Buruh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Jin Bara dengan Laila. Kasihnya Laila. Di manakah Laila? Laila tengah lipat baju. Ada juga insan yang bernama Laila tengah bekerja pada waktu ini. Ada juga insan yang bernama Laila tengah basuh pinggan ni bang. Okey. 12:29 minit tengah malam. Masih lagi malam, masih muda. Lelek-lelek, tenang-tenang lah. Ada yang nak tidur, alah. Kenapa? Badan penat bang. Okey, kalau badan penat silakan berehat. Tidurlah. Pergilah beradu. Mudah-mudahan dibuat mimpi yang indah. Tapi saya percaya ramai yang takkan boleh tidur punya. Takkan boleh tidur sebab menunggu lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk hari ini bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Nun Alif Zai Alif. Baik, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Baling terutamanya, Kulim dan juga Bandar Baru di seluruh negeri Pulau Pinang, lagi di mana di Perak, di Larut Matang dan juga Selama, serta Hulu Perak, di Kelantan, di jajahan Pasir Mas, Jeli dan juga Tanah Merah, Sabah di pedalaman, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Sandakan, Tongok dan juga Kudat, termasuk di Kota Marudu sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Namun begitu, ada juga kawasan yang dilanda banjir semalam kan. Apabila hujan tak berhenti, kawasan itu dilanda banjir dan seramai 516 mereka yang terjejas banjir masih lagi berlindung di pusat pemindahan sementara PPS akibat banjir di Selangor dan juga di Perak setakat malam ini. Di Selangor, jumlah mereka yang terjejas ditempatkan di pusat pemindahan sementara di PPS Sekolah Kebangsaan SKRTB Bukit Canggang menurun kepada 406 individu daripada 194 keluarga setakat pukul 12 malam ini. Dan sementara itu di Perak, jumlah mereka yang masih lagi terjejas banjir yang direkodkan di 2 PPS adalah seramai 110 orang daripada 31 keluarga. Kita doakan mereka yang terjejas dengan banjir akan terus diberi kesihatan dan juga semangat dikala menghadapi ujian kan. Tak ada siapa yang nak rumahnya kena banjir, tak ada siapa. Tapi ini adalah ujian dan kekuatan itu perlu datang dari semangat anda. Kita doakan mereka, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, mungkin ada saudara mara kita, adik-beradik kita yang terjejas banjir. Kita terus doakan mereka terus diberikan kekuatannya. Baik, Cik Burger dan juga rakan-rakan, Napi, Saril, Jali, Joa, Ujang, Ajib dari Kelab Sawit Johor, Princess Sue, kita ada Elbiana, Rosil, Yana dari Saratok, Bumi, Kenyalang, Sarawak, Nenek Ani, Muhammad Yusuf, Terengganu, Ramlah Din, Ita, Chot, siapa lagi? Ismail, dari Kecemasan Hospital, dia dekat hospital ni, HSNZ, duduk layan lagu-lagu terbaik. Kita dengan kawannya Azwa, Rozial dan juga Yuzi. Kekin salam geng-geng dekat hospital tu. Bekerjalah dengan penuh semangat ya. Janet Zai, kita ada Abang JJ Kemasa, UPS dari Kuala Terengganu, Abdul Jalil Tanghir, Ila and Request, kita terbang bersama dengan GBH, Jamaah Aloha juga ada, Marsa Salih, ada Syah Putera Mesin Johor, Zai Zurani dari Temeloh, Ramli Lee, Razak Balangi, Virginia Vanessa, juga ada Juha Semizi Abdullah dari Puchong, Nida Wahida dari Senai Johor, Anok Felda dari MSCSM Section 10 Taman Selaman Bangi masih lagi tengah bekerja. Okey, itu yang berada di Facebook. Di live TikTok ada Puteri Lilin Ibra Angles antara yang terawal melaporkan diri Lembah Kelang Bandaraya. Rosita ataupun Ita dari Greek, terima kasih banyak-banyak. Pak Tam dari

Ipoh hadir, Mawar juga ada, H dari Pekan, Pahang, Untiana, Miss Kayoi. Terima kasihlah banyak-banyak yang hadir. Ramai yang tertunggu-tunggu kan. Nasional Game Buruhan tu. Tu Ayah ada Firasa, Nonat Nas dari Skudai Johor, Intan Abdul Kadir, ada Syahrun, ada Muhammad Nur, ada Ana Anton dari Kudat, Azhar Muhammad Salam dari Arau Perlis. Itu antara yang terawal hadir yang sebab saya udarkan namanya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hiburannya agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, dengan hashtagnya Saharu Mawar dan juga apa dia, Teruntuk Cinta Hati. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

kumpulan Crystal bersama dengan lagunya Memikat Hati. Ada yang tertawan hatinya, ada yang katanya baru jatuh cinta ni bang. Kita jadi angau tu. Iyalah, jatuh cinta memang angau. Tapi hati-hati dengan percintaan ya. Sebab dia ada dua perkara je. Jatuh cinta yang boleh buatkan anda angau, dan juga perpisahan yang boleh membuatkan jiwa anda separuh gila tau. Jadi jangan main-main tau. 12.46 minit tengah malam. Oh ya, yeah. Hari ini hari Sabtu 27 Jun 2026. Apa yang penting dekat selatan tanah air? Apa yang paling penting? Di Johor terutamanya. Hari ini adalah hari penamaan calon bagi PRN Negeri Johor kan. Jadi untuk dasar itu sebenarnya Suruhanjaya Pilihan Raya SPR giat melakukan persiapan bagi memastikan proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor untuk hari ini berjalan dengan lancar ya. Jadi terdapat beberapa kerja-kerja akhir juga telah pun disiapkan melibatkan aspek teknikal sedang dilaksanakan ataupun sudah pun dilaksanakan oleh petugas di lokasi. Jadi pegawai pengurus ROPPC Dewan Undangan Negeri Dun Perling terutamanya menyatakan di Dewan Juri Intan Nazatul Shimah Muhammad menyatakan susur atur keperluan di premis berkenaan termasuklah simulasi akhir bersama agensi-agensi terlibat telah pun selesai dilaksanakan. Jadi kepada bakal-bakal calon bersiap sedia untuk anda semua, jangan lupa jangan lewat ke pusat penamaan calon. Kepada penyokong-penyokong juga, kita nasihatkan jaga tata tertib, jaga adab, jaga disiplin. Tak payah nak cari gaduh ataupun melakukan provokasi-provokasi yang boleh mencetuskan perbalahan di antara anda semua. Negara kita negara yang demokrasi. Jadi tak perlu gaduh-gaduh lah . Dalam politik ni saya tengok dekat media sosial ramai yang berpolitik. Berpolitik cara bagus tu tak apa, cara yang positif, tetapi cara memaki hamun, memfitnah, itu bukan cara kita. Cara kita adalah bersaing dengan sihat. Sebab itu negara kita negara yang demokrasi. Sakura Pink melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Cik Mas, Rosida Abu Bakar, ada Suzy, Juhani, Kori, Pampapan, Remy 78, DJ Rahmat pun, Abang Lori, Pampapan, Salim Jaafar, Abang Lori, I love you, Abang Lori pun, Pampapan, mantap, Pengawal Api, Lady Heda, Lin GK, katanya dalam perjalanan ke Manjung, ada Fazrin Abdul Rahman, Abang Bas Komik, Abang Bas, Pampapan, mantap, Abang Bas, Zainab Zakaria, Nasi Lemak, Simbang 3, ada Didi Sheila, ada Hai, ada Razak Balangi, Ita Chod Boy dari Brodua Rawang, mantap. Nisan Jerantut, Rama-Rama Putih, Nurul Huda dari JB, Azhar Muhammad Manja, Zarina Ina, Azima 59 dari Perlis, ada Syaz KHS, Ita Iris, ada Fitri Kopi O pun hadir, Mawar, ada Ati Azuriati, Ina, Ida Comel, Alifa Imani. Mantap, Ayu juga memberikan salam. Mak Chow Koma, mantap Mak Chow. Haris dari Dato' On, Cik Zah, Viza Riza, Jumain Kromok. Ramai lagi dah yang tak henti-henti terus melaporkan diri bersama dengan saya. Lanun Feldah juga ada, SMZ Dins dari PCB Kota Baru, mantap. Semuanya melaporkan diri. Espero dari Pekan Pahang, Farouk Abang Lori, pam-pam-pam, kasih hon lah . Li Taiko juga terus bersama-sama. Jom terus layan lagi. Ini dia lagu ciptaan Man Kidal, lirik oleh Nasha, kumpulan Amok dengan Dalam Semak. Hati-hati ya, dalam semak takut ada ular yang berlingkar yang sedang menanti anda. Terus layan Nasional Gebur Hantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

ciptaan Izo Ekspedisi dari kumpulan Ekspedisi Hairan bin Ajaib. Hairan bin Ajaib, saya pun hairan. Ramai yang tak boleh nak tidur lagi. Kenapa, kenapa? Sebab layan game berhantu bang. Macam tu lah. Itu yang mantapnya tu. 1.05 minit pagi waktu ini. Kita berada di jam yang kedua untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Sabtu yang berbahagia, 27 Jun 2026. Baik, ini pula reaksi pemilik kenderaan diesel lah, persendirian lah terutamanya. Pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak mula menikmati diesel pada harga RM2.15 seliter menerusi fasa akses awal program Budi Madani Diesel yang bermulanya hari ini di seluruh semenanjung Malaysia. Jadi pelaksanaan itu sebenarnya menjadikan persediaan sebelum subsidi diesel bersasar dilaksanakan sepenuhnya mulai 1 Julai. Jadi menerusi program berkenaan, pembelian diesel pada harga subsidi dibuat menggunakan MyCar. Jadi ramailah yang menyifatkan, kata orang tu, penurunan harga diesel sebagai langkah yang mampu mengurangkan, kata orang tu, kos operasi khususnya bagi mereka yang bergantung kepada kenderaan diesel. Jadi pengurangan harga diesel ini sebenarnya berbaloi dah, dan kos pengangkutan menjadi lebih rendah, dan ianya sangat membantu terutamanya peniaga-peniaga kecil ataupun mereka yang mempunyai kenderaan diesel yang menggunakannya setiap hari. Alhamdulillah, syukur dengan apa yang kita ada. Yang paling penting, kita bersyukur saja dengan apa yang kita ada. Baik, CK Yap, dia kata hadir. CK Yap 99, Nur Isa, kita ada Sumai Hat, ada H, ada Khairul Anwar, Cik Puan, Jamal dari Kedah, Kecik Aurora, Ati 80, Su Teratai, Ruzita Uji, Zabedah Yaya, Mak Bedah, Kak Mim, Mrs. Vario tengah bertugas pada waktu ini. Ken Salam, kawan-kawan saya di sana ya, Vario. Semut Bujang, ada Joe, ada Azam. Ramai lagi yang melaporkan diri baru on TikTok ya. Saya dah lama dah on dekat TikTok tu. Sampai hati. Zainah dah salam dari Perlis. Perlis ya. Harum manis dah habiskan dekat Perlis. Nurul Atika Bakar. Kita ada Jeb AJ dari Sibu melaporkan diri juga bersama dengan saya. Dat Red, Fazia G, Cik Alin, dia kata enjoy. Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang, Asna Hasrani, Aini Ishak dari Johor, Cik Zamani, Cik Awang, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak. Okey, siapa lagi? Astani Patola, Nazri Yahya, Cik Dad Mamu. Dia kata salam dari Highway Utara Selatan menuju ke JB bersama sahabat GBH, Amy Kelly, Dr. Ezri dan EG Rejab. Okey, selamat sampai ke destinasi anda. Mudah-mudahan jangan laju-laju tau. Maira Mosahid juga terus bersama-sama. Okey, jom. Saya nak tunjukkan lagu ini sebenarnya kepada pengantin-pengantin se-Malaysia lah. Sebab hari ini hari Sabtu, hari yang berbahagia, 27 Jun, ramai pengantin-pengantin ataupun ramai di seluruh negara kita menjadikan tarikh hari ini sebagai satu tarikh keramat untuk mereka melangsungkan perkahwinan, menamatkan zaman bujangnya. Dari Nasional FM, juga dari rakyat Malaysia, saya mewakili mengucapkan selamat pengantin baru kepada semua pengantin-pengantin. Semoga Allah Subhanahuwataala menyempurnakanlah kebahagiaan anda berdua dan menjadikan pernikahan anda itu sebagai satu ibadah kepadanya. Selamat pengantin baru, selamat melayari rumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangga itu kekal sampai ke jannah. Ada yang baru lepas berinai. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Pengantin-pengantin baru lepas berinai. Okey. Lagu untuk pengantin se-Malaysia. Ini dia, Joget Malam Berinai. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ciptaan Nadim Sharafan dirik oleh Samir Zindagi Banggai Hotum. Lagu dalam filem Kasur. Filem ni tahun 2002 tak silap saya. 1.26 minit pagi waktu ini. Baik, bagi kepada pembayar duty yang masih dalam proses menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem taksir sendiri duty stamp kan. Jadi Lembaga Hasil Dalam Negeri melanjutkan tempoh pelaksanaan program khas pengakuan sukarelawan duty stamp 2026 selama 6 bulan bermulanya 1 Julai nanti hingga 31 Disember depan. Jadi Lembaga Hasil Dalam Negeri juga memaklumkan pelanjutan itu sebenarnya bertujuan menggalakkan pematuhan penyeteman secara sukarela di samping memberikan ruang kepada pembayar duty yang masih lagi dalam proses menyesuaikan diri sebenarnya dengan pelaksanaan sistem taksir sendiri duty stamp. Jadi inisiatif tersebut juga dijangka mengurangkan ketidakpatuhan terhadap peruntukan di bawah Akta Stamp 1949 dan juga meningkatkan tahap pematuhan secara berterusan. Jadi kita dah lanjutkan kan, Lembaga Hasil Dalam Negeri dah lanjutkan, jangan ada alasan lagi okay, kepada pembayar duty yang masih lagi dalam proses untuk menyesuaikan diri. Ramai yang tertunggu bola sepak. Ada yang tertanya, saya dah bagi tahu tadi dah. Bang, pukul 3 pagi lawan apa? Ada dalam grup I. Ada dua perlawanan dalam grup I. Kita akan siarkan di saluran TV OK dan juga di saluran sukan RTM ya. Perlawanan antara Norway menentang Perancis pukul 3 pagi. Juga dalam grup I, Senegal akan menentang Iraq juga pukul 3 pagi nanti. Tapi ramai yang nak tengok perlawanan antara Perancis dan juga Norway kan. Tapi yang paling best apa dia? Cape Verde akan turun menentang Arab Saudi. Ini masing-masing nak menang ni. Juga Uruguay yang perlu menang. Menang bertemu dengan Spain nanti pukul 8 pagi. Jadi ada 6 perlawanan secara keseluruhannya untuk hari ini.

Sang Ruminan Empire melaporkan diri. Ramai-ramai sebenarnya. Junaida Kamarin, kita ada siapa lagi? Adizam Syam Nurin, Jiwang Karat, Ida Khairi juga hadir dari Pasir Mas. Dulu-dulu UK, sekarang dah balik Pasir Mas. Selamat balik ke kampung lah. Pasir Mas panas tau. Oh, tak sama macam UK. Okay, Suami Grab, kita ada berpati-pati Iza juga, Salizal Emilia, Miss Aurora, Hayati Ahmad, Fikri 92. Kita ada John Labu, Fankilia Izora, Putri Bongsu, Ombak Rindu, dah lama tak layan GBH. Okay, Mizi 85, Mi Tepin, ada Jaimi, ada Abun, Kurma Jingga. Siapa lagi? Ojas, Lara Sofi, Cik La, Indra Putra, Kiwani. Ramai-ramailah yang turut bersama-sama. Mutiara, yang terus bersama Mutiara Delima. Ini tepin katanya terus GBH. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Mai datang bang, saya kasih free. Biar betul nak belanja saya burger. Mazihan Pian, dia kata assalamualaikum abang manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, geng-geng berhantu semua di seluruh negara. Saya... kita dah putarkan tadi kan, saya dah putarkan lagu-lagu yang rancak kan. Pastinya waktu-waktu begini, 1.30 minit pagi, sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Ramai yang tertunggu-tunggu bang, lagu Menangis Tepi Bujuk Katil hari ini macam mana? Hari ini lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil semakin pagi, semakin padu, semakin mantap lagunya. Percayalah, yakinlah, semakin pagi semakin terimbau kenangan anda. Kenangan yang menghidupkan diri anda. Kenangan yang terus bersama dengan anda, memberikan anda satu pengajaran yang baik. Kenangan yang memberikan pengajaran dan juga pengalaman yang baik untuk anda. Baik untuk kita pada saat ini dan juga di masa akan datang. InsyaAllah kita belajar dari kenangan itu kan. Semua orang belajar dari kenangan. Kenangan berikan pengalaman. Dan pengalaman itulah cikgu yang terbaik sebenarnya. Kalau kita tak lalui pengalaman itu, kita tak tahu macam mana. Kita tak tahu bagaimana kita nak jadi lebih baik ataupun tidak. Jadi kita ambil pengajaran lah. Ambil pengajaran mengenai pengalaman. Walaupun pengalaman tu manis. Bukan saja pengalaman pahit, banyak kata orang tu banyak memberikan pengajaran untuk kita. Pengalaman manis pun ada banyak pengajaran. Sungguh. Macam Ida Khairi kan, pengalaman tinggal di UK macam mana kan, sekarang dah balik kampung macam mana, duduk di tempat orang, hujan batu negeri orang, hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Hashtagnya Seharum Mawar. Lagu yang pertama saya percaya ada kenangan melalui lagu ini. Lagu daripada Allahyarham Acik Spin bersama dengan Siti Nurdiana. Lagu pertama dalam Menangis Tepi Bujuk Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Resepi berkasih. Ingat, nak berkasih pun ada resepi tau. Bukan masak je ada resepi. Jadi terus layan Gemburuh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Kumpulan Siarah. Nyanyian juga Kumpulan Siarah. Di Badai Asmara membawa kita ke 1.55 minit pagi. Oh, sekejap je dah ni kata orang tu nak dekat pukul 2 dah eh. Hari ni rasa macam sekejap je masa berlalu kan. Nak memasuki jam yang ketiga Nasional Geburuan tu. Baik, hari ini juga 27 Jun 2026 penamaan calon untuk PRN Negeri Johor. Apapun pada saya lah jangkaan pertemuan beberapa penjuru pada pilihan raya Negeri Johor adalah lumrah dalam amalan demokrasi di Malaysia. Jadi bagi saya kena ingat selalulah kalau kita berkempen tu, berkempen dengan sopan sepanjang proses PRN berlangsung kan. Kita tak kisahlah pertembungan itu 3 penjuru ke 4 penjuru ke 6 penjuru ke, itu sebenarnya lumrah dalam amalan demokrasi. Jadi cuma biarlah kita berkempen tu sopan, jaga akhlak kita dan jangan lupa daratan, mengata sana, memfitnah, macam-macam fitnah yang boleh timbul semasa kempen pilihan raya. Bukan saja PRN, masa PRU pun sama, macam-macam fitnah yang boleh timbul oleh penyokong-penyokong. Kita tak kisah anda nak sokong parti mana, tak kisah pun kerana itu pilihan. Dalam Malaysia ni ada demokrasi. Demokrasi ni bagi bebas untuk anda pilih parti mana yang anda nak sokong. Tapi yang paling penting, jangan mengata, jangan mengutuk, jangan memfitnah dalam sepanjang kempen. Kalau kita nak santuni masyarakat tu, santunilah dengan seikhlas hati ya? Lebih dekat, tidak mempamerkan sikap-sikap yang tak baik. Contohnya sikap apa dia? Sikap sombong. Itulah kita ingatkan untuk mereka yang sedang berkempen untuk PRN Negeri Johor. Dan selepas PRN Negeri Johor adalah satu lagi PRN, iaitu Negeri Sembilan pula eh? Masna Abdullah memberikan salam selamat pagi DJ Nasional FM katanya. Kamal juga selamat pagi untuk anda, melaporkan diri bersama dengan saya Zaidi JPM, katanya sedang menuju ke selatan. Renova, kita ada Rusdi, ada Fas Meta Sejati, Naitim Adi dari Pontian, Alin GBH dengan nasi ambangnya, ada Nuras, ada Isha Miana Rentap Official, Farif Hakimi, Nur Cahaya dari Perlis, Rashidi, kita siapa lagi? Jun ni, kita ada Boy Tobing, Kasut Dah Buruk juga hadir, Jamal Nombor 7, Azlan Nordin, Lavender Girl, Fiza Nordin dari Perlis, kita ada Farhan, Ros Nizam, Rita Razi, ada Am Gerik, kita ada Hazar. Mantap. Tolonglah tipi-tipi like-nya, kasih laju. Kalau dapat hari ini 1 juta pun cantik. Are You Sleeping hadir, Brother John, Brother John. Saya kalau insan yang bernama Ayu ni, kalau ni kan, saya selalu kata Are You Sleeping. Teringat lagu tu kan, Are You Sleeping, Are You Sleeping Brother John. Okay, terima kasih yang hadir, pecinta 981 juga terus bersama-sama dari Teluk Intan. Pemandu-pemandu Malaysia, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju. Ingat tu, kita kena ingat tanggungjawab. Bukan tanggungjawab pada keluarga saja. Di atas jalan raya pun kita bertanggungjawab memastikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Saya ingatkan saja sebab anda sedang diperhatikan oleh pihak yang berkuasa, kerana pihak berkuasa tidak pernah tidur. 24 jam mereka ada sentiasa memerhatikan anda. Jadi jangan main-main ya, jangan cabar undang-undang negara. Nanti kalau dah kena saman, banyak saman, lepas tu salahkan penguatkuasa, padahal dia yang laju, dia yang tak ikut peraturan, dia yang memandu melanggar undang-undang. Okey, Normal Ahmad dari Macang hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan dan juga lirik Sari Amri. Gemersik suara Azim menerusi lagunya Pelamin Angan Ku Musnah. Kalau pelamin dah musnah macam mana? Ada yang kata buatlah pelamin baru bang. Ingat senang ke? Terus layan Gemburuhan tu.

0: Garam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Iwai dengan setiamu gugur di mata. Kalau dah gugur tu nak buat macam mana kan? Nama pun percintaan, pastinya ada kegembiraan, ada tangisan, ada gembira, ada kesedihan. Semuanya perasaan itu kita rasa dalam sebuah percintaan. Pertemuan itu yang sangat-sangat indah, perpisahan yang menyiksakan jiwa. Tapi apapun perasaan yang kita rasa pada saat ini, terus bersyukur. Bersyukur pada Allah SWT. Apa saja keadaannya, terus berdoa lah ya. Oh, jangan pernah meremehkan sebuah doa tau. Jangan pernah meremehkan doa tau. Kerana Allah akan selalu mendengarkan setiap

bertemu dengan Perancis dan juga Senegal, dan akan turun melawan wakil Asia iaitu Iraq. Baik, hari bekerja hybrid. Ini penting untuk penjawat awam. Ini norma baru dalam perkhidmatan awam mulai 1 Ogos ini. Ya. Dan pelaksanaannya telah pun dipersetujui oleh semua jemaah menteri sebagai sebahagian daripada usaha memperkenalkan pengaturan kerja yang lebih fleksibel tanpa menjejaskan waktu bekerja. Jadi Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah pun memaklumkan bahawa hari bekerja hybrid itu akan menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR konflik Asia Barat yang sedang berkuat kuasa pada waktu ini. Dan menerusi pengaturan baru itu, penjawat awam dibenarkan bekerja sehingga 2 hari seminggu di rumah ataupun di lokasi alternatif yang diluluskan oleh ketua jabatan. Dan selebihnya, mereka perlu hadir bertugas di pejabat mengikut keperluan perkhidmatan, kesesuaian fungsi dan juga syarat-syarat yang ditetapkan. Jadi, bagi negeri yang menjadikan Ahad sebagai hari kelepasan mingguan, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Sementara di Kedah, Kelantan dan juga Terengganu pula, hari wajib dari Ahad hingga Khamis. Jadi boleh bekerja dari rumah 2 hari kan. Tapi yang tak boleh, ada juga yang tak boleh tau, yang tak boleh bekerja dari rumah, terutamanya mereka yang berkhidmat di kaunter, sektor keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan, mahkamah. Tak boleh, itu tak boleh. Mana ada doktor bekerja dari rumah? Tak ada. Jurawat, saya hari ini bekerja dari rumah, jurawat, mana boleh? Sama juga dengan polis, mereka yang jadi tentera darat, laut maupun udara kan, tak boleh bekerja dari rumah. Ada sektor-sektor yang tertentu saja yang boleh bekerja dari rumah. Okay geng, semua okay. Ramai yang dah bersiap sedia nak tengok bola sepak. Tapi tak apa, mata tengok bola, telinga mendengarkan lagu-lagu terbaik menerusi nasional yang berhantu. Tokia, ada dari Langkawi Tokia. Ada Syah Izzuddin, Zainab Aida, Surina. Ini semua baru melaporkan diri. Nosirun Hazir dari Perlis. Ada juga Zuraini, Erina Imani, Hafiza, Ariana Yana, Norma Dayana, Mahfuzah Saipi, Azfa 81, Faizina Yayang. Ada siapa lagi? Azlina Mansur, DNSD, Mani dari Perlis, Jalina Muharam, Abang Mat Ampun, Abang Rico, Mastora, Botak Bahau, Ida Halim, Zaida, Bungala Kebangsaan, Azila MTJ, Adrian Amin. Oh, ramai. Mujib juga turut bersama-sama. Makin pagi makin ramai ya yang melaporkan diri. But SB, Abang Lori masuk. Pan-pan-pan. Saya suka tau pemandu-pemandu Malaysia ataupun pilot-pilot darat Malaysia ni. Mereka yang sedang memandu Grab, pemandu teksi, pemandu bas, abang-abang lori, kalau jumpa saya ataupun kalau melaporkan diri, pastinya bagi horn satu kali untuk saya. Boss Pack juga turut bersama-sama ya. Mujib katanya burger Bandar Baru Sentul. Okey, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Allahyarham Datuk Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S, persembahan Zairani. Yang terpisah cuma jasadmu. Jadi anda dengan saya jangan berpisah tau. Berpisah sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus teman berteman. Dan Alif, saya Alif di sini untuk Nasional Kemurahan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: meraih Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Azida NS, Madison dengan Tika. Dan soal ini, dia kata, ku masih lagi sendiri. Tapi anda tidak sendiri kan? Anda berteman dengan saya, dan saya juga tidak sendiri, kerana jutaan rakyat Malaysia dan juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM, geng-geng saya yang saya panggil geng-geng berhantu, kerana terus menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan mereka yang sedang memandu juga, yang sedang mendengarkan Nasional Game Berhantu, selamat sampai ke destinasi. Yang tengah bekerja, saya juga hiburkan anda. Yang tengah berniaga, terutamanya peniaga-peniaga burger se-Malaysia, toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran yang sedang juga bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu, kita layan lagu-lagu terbaik sambil menghiburkan anda juga, sambil hiburkan pelanggan-pelanggan anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Selamat pagi semua. Semuanya dah duduk depan TV dah. Ada yang kata, mata tengok bola bang, tapi telinga saya mendengarkan GBH. Itu yang kita nak tu. Dua-dua anda layan. Masing-masing duduk depan TV menonton perlawanan antara Norway menentang Perancis, dan juga satu lagi dalam kumpulan I ataupun grup I, Senegal akan turun menentang Iraq. Kedua-dua perlawanan kami bawakan di RTM melalui saluran TV OK dan juga saluran Sukan TV RTM. Jadi jangan lupa terus bersama-sama dengan RTM sepanjang Piala Dunia ini berlangsung. Penjaring termuda, kalau anda tahu siapa penjaring termuda untuk Piala Dunia, untuk rekod, Pele dari Brazil pada usia 17 tahun 239 hari merupakan penjaring termuda, dan gol itu sebenarnya dijaringkan dalam perlawanan separuh akhir menentang Perancis. Piala Dunia 1958 dan Pele juga telah membantu Brazil menjulang trofi Piala Dunia buat kali pertama, dan beliau juga telah pun menjadi simbol kehebatan dan juga permulaan legenda bola sepak dunia. Jadi satu lagi, cipta Ronaldo dari Portugal juga mencipta rekod dunia apabila menjaringkan gol untuk 6 edisi yang berbeza. 6 edisi yang berbeza, Ronaldo. Setakat ini juga Messi sedang mendahului dengan 5 gol, Mbappe dan juga Haaland masing-masing dengan 4 gol. Hanya ketinggalan 1 gol di belakang pendahulu penjaring terbanyak, iaitu Lionel Messi. Ronaldo baru-baru ni, perlawanan baru ni, 2 gol dijaringkan. Semuanya bintang-bintang bola sepak dunia. Puteri Seroja, selamat pagi geng. Kita ada GFMY, ada Aisyah, ada Farhan, Uncle Sam juga turut bersama-sama. Mantap. Bunga Mawar, Sofia Erin, katanya untuk Abang Ali yang kerja di Mas Cargo. Ada Nuri Syam 7937, Biskut Mayat, Aminah Budiman, Miss Lai, Kedai Murah, Kak Amy, ada Mat Yusri, Sabrio Rajman, Sitanggang, Mr. Awal, Carol, Anis juga ucap selamat pagi untuk saya. Okay, selamat pagi juga untuk anda. Suria Muhammad Yusof, Zam 67, ada siapa lagi? Aini 67, Malak Acik Yati, Adik Lakoste, Siti Khalija, Insan, Insan tenang. Okey, semuanya tenang-tenang, relax-relax. Ada yang nak menangis lagi? Tak sabar nak menangis. Okeylah, Hasdi dari salam dari Brunei. Oh, itu mantap pendengar di Brunei. Bakar Wali juga memberikan salam. Semakin pagi, semakin pagi semakin ramai, alhamdulillah, yang bersama-sama dengan saya di live TikTok. Bagi mereka yang ada akaun TikTok, jangan lupa meriahkan Nasional Game Berhantu dengan di live TikTok ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Johari T, Ziana Zain dengan Bersama Akhirnya. Pak Su, Tanker Shell, KVDT juga turut hadir. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu sambil tengok bola Piala Dunia 2026 luncur terus sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

nyanyian daripada kumpulan Steel Heart dengan She's Gone, Dia Pergi. Dan apabila dia pergi, tentunya kesedihan akan terus melanda dalam hati kita. Dan sekuat mana pun kita, pasti kita pernah menangis. Pasti kita pernah menangis. Dan orang yang membuatkan kita menangis itu adalah orang yang paling kita sayangi, kan? 3.28 minit pagi. Keputusan semasa untuk perlawanan Piala Dunia sewa jam 3 pagi ini. Meskipun penguasaan lebih kepada pasukan Perancis, kalau kita lihatkan Norway masih lagi mampu mengimbangi perlawanan. Namun begitu,

dan juga Iraq ada gol juga di sana pada minit ke-27 waktu ini. Namun begitu, Senegal pada minit ke-4 menerusi Habib Diarra berjaya menjaringkan gol awal, menjadikan Senegal 1, Iraq 0. Tentusan semasa untuk perlawanan Piala Dunia 2026 pada ketika ini. Ramai yang sedang layan bola sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik. Katanya layan bola pun sambil menangis tepi bujuk katil limbang. Okey, Ajib 8189, selamat pagi semua. Ada Wangi juga melaporkan diri. Ada Aisyah Muhammad dari Terengganu. Siapa lagi? Zu, Umi, Suhaiza, Idaman, Rabaiyah, Adnan, Cik Mil. Siapa lagi? Muhammad Malkan dari Arena Armacap katanya. Okey, Dilan Kalaf, Salina Sarif, Hazri Zabaha, Yuswan Yusuf, Wang Spawi, Abang Lori, Pampapan, ada Ijam, ada Kak Ai, Azhar Sahak, Airi Chomeh, Fairuz Ahmad, Saiful, Lina Adam, Herwin, Kaki Ronda. Dalam perjalanan dari Kuantan ke Kelantan sambil layan lagu. Okey, Dapur Mio Riza juga turut bersama-sama baru melaporkan diri. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini. Saya hentikan dahulu seperti biasa. Menangis tepi bujuk katil sebab saya nak berikan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Menerusi lagu-lagu koleksi 80-an ya. Dan lagu koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya nak bawa anda kepada satu tempat di mana tempat anda dilahirkan. Mungkin anda akan teringat di mana tempat anda dilahirkan, di mana kenangan itu ataupun kehidupan anda bermula. Ini lagunya, terutamanya kepada perantau-perantau yang berada di perantauan kan. Berita dari rantau daripada kumpulan Eliket untuk anda.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

0: Kembali bersama kami di Sabah FM. Rentak 46 Sabah FM.
1: Rentak 46 Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa anda. Mereka adalah sesuatu yang anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan anda merasakan hujan, tetapi anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pertolongan.
4: Hentikanlah menyalahkan diri. Kau tak bersalah. Ku tahu kau menderita.
3: Pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya, Adli Nicholas, dan juga Sabah FM. Bagus banget.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Rentak 46 Sabah FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kitab Fathul Bari itu ada menyebut adab ataupun tarif ya tentang adab. Disebutkan wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa 'abbara ba'dhum 'anhu bi annahu al akhdhu bi makarimil akhlaq. Maksudnya apa? Al adab itu artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mentarifkan, mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Masya Allah. Sahabat yang mulia, kita angkat tajuk ini. Adab itu mendahului ilmu. Bahkan di dalam ungkapan yang lain, ya, Yusuf Al-Husain itu berkata, bil adabi tafahumul ilmi. Dengan mempelajari adab, maka engkau akan jadi mudah untuk memahami ilmu. Makanya ulama-ulama silam, ulama-ulama yang mu'tabar, itu yang hebat-hebat, semuanya itu mendahulukan atau mengutamakan adab. Bahkan dalam ungkapan lain ada menyebut ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Ya, pelajari dulu tentang adab, barulah engkau mempelajari tentang ilmu. Kenapa? Di dalam adab itu syarat dengan nilai, syarat dengan perkara-perkara yang mulia. Makanya bila orang yang hatinya sudah bersih, sudah jernih dengan adab, boleh menerapkan adab dalam kehidupan seharian, maka bila dia mempelajari ilmu, pertama, ilmu akan mudah untuk didapat. Yang keduanya, kesannya apa? Bila dia berilmu, dia tidak sombong, dia tidak tembirang sama orang. Yang ketiganya, ilmu yang didapat itu insya Allah dengan izin Allah, itu ibarat pohon yang akan mengeluarkan buah. Dan buah itu dapat dinikmati oleh masyarakat ataupun umat. Dan yang keempatnya pada sahabat yang mulia, orang yang berilmu dan adab yang tinggi itu akan disenangi oleh masyarakat siapapun, tak kira golongan, golongan atas, pertengahan dan golongan yang di bawah, semuanya itu menyukai orang yang beradab. Maka bila dia sudah disukai oleh masyarakat ataupun umat, maka mudahlah dia menyampaikan ilmu, dan kemudian ilmu itu akan menjadi barakah disebabkan adabnya dengan guru-gurunya. Dan nanti bila dia menurunkan ilmu yang bersanad kepada murid-muridnya, murid-muridnya juga akan turut tersimbah atau terpercik dengan keberkatan ilmu yang didapat oleh seorang guru yang punya adab yang sangat tinggi. Masya Allah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah. Kita tengok bah, kita sekolah dulu kan. Kadang-kadang guru-guru kita, ampun maaf ya, tanpa merendahkan sedikit pun, ya, sebab bilang orang sijil akademik ini, ya sekarang ini sangat-sangat jadi kepentingan. Tapi kalau di zaman dahulu kala, di awal-awal pendidikan sekolah kita, rata-rata guru-guru kita itu pendidikannya jarang kita jumpa yang ada ijazah. Tapi walaupun dia, ampun maaf, pendidikannya ndaklah setinggi sampai ke Menara Gading, tapi adabnya melangit, Masya Allah. Adabnya itu sangat tinggi. Dan kita dapat ilmu diajar oleh guru yang seperti ini, dan kita pun mendapat ilmu yang berkat daripada guru-guru kita. Makanya hari ini sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, wabil khusus ampun maaf kepada sahabat-sahabat pendidik, para murabbi ini, kita imbau saat kita belajar dulu, macam mana tuan guru kita, para masyaikh kita mengajar kita tentang adab, maka begitu juga kita dengan para murid kita. Jangan galak mengajar ilmu tanpa dibungkus dengan adab. Dan ingat sahabat yang mulia, wabil khusus para guru, adab itu dilihat oleh murid-murid kita. Ya kalau kita sebagai guru juga tidak beradab, maka bagaimana murid kita akan beradab? Makanya murid itu akan meniru gurunya. Murid itu akan copyright gurunya dengan izin. Jadi kalau yang ditampilkan oleh sang guru itu perihal perilaku yang tidak beradab dan berakhlak, maka bagaimana muridnya akan terbentuk akhlak dan adabnya juga. Makanya sahabat yang mulia, ingat ini, ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Tuntutlah dulu adab, belajar dulu adab, bicara dengan orang tua, bicara di hadapan orang berilmu, bagaimana perilaku kita melayan seorang guru, bagaimana adab zahir dan batin kita kepada guru. Bahkan ulama-ulama silam itu, sahabat yang mulia, berpuluh tahun belajar adab saja. Tapi apa kesannya, apa hikmahnya? Bila sudah dapat adab, mempelajari ilmu sangatlah mudah. Itu kenapa? Kena keberkatan hasil daripada adab yang dibentuk, yang mendarah daging dalam dirinya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, siapapun yang bergelar guru, semua kita adalah guru, paling tidak guru kepada anak-anak kita, guru kepada istri kita. Setidak-tidaknya mari kita junjung tinggi nilai adab, dan mudah-mudahan barakah adab itu, keberkatan adab itu, nanti ilmu yang sampai juga akan mendapat keberkatan daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Makasih sahabat, jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
1: قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ.
1: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
0: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
1: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
0: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Rentak 46 Sabah FM. Rentak Sabah.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.

Guruku. Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.
2: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
3: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Kami Zihan.

Baiklah, assalamualaikum, salam bahagia dan selamat pagi. Ha, kita berjumpa lagi menerusi pertemuan kami dalam Relax dan Rehat Sabah FM. Bagus bah. Hari ini hari Sabtu 27 Jun 2026 bersama dengan 11 Muharram 1448 Hijrah. Okey. Jadi kami mengharapkan semoga anda baik-baik saja dan untuk pertemuan kita pada waktu ini bersama dengan Kak Lang, dan Kak Lang akan temani kamu dari pukul 6 pagi ini sampailah pukul 12:30 hari nanti. Macam biasa, kamu boleh hantarkan ucapan ke WhatsApp kami di 019-490-4848 ataupun boleh terus komen saja di Facebook. Sana ada poster Kak Lang kan. Komen-komenlah ucapan kamu di sana. Jadi ada masanya nanti Kak Lang akan bacakan ucapan-ucapan kamu. Dalam masa yang sama, sambil kita berhibur, kita akan berkongsi info cuaca, berita-berita semasa dan juga info-info menarik yang boleh Kak Lang kongsikan bersama dengan anda. Yang penting anda setia dengan kami, pastinya menerusi pertemuan kita dalam Relax dan Rehat Sabah FM. Bagus, Pak.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

Bila ekstrihat sahabat FM Bagus Pak, okeylah kadang nak kongsikan keadaan cuaca lah untuk hari ini kan. Sebab hujung minggu ni biasanya kita ni selalu melakukan aktiviti-aktiviti dengan keluarga dan juga kawan-kawan. Riadah di luar lah bilang orang. Terutama kalau Kak Lang tengok hujung minggu kan di sana di Likas tu, Tanjung Aru, di mana lagi kawasan apa ni riadah yang sentiasa dipenuhi dengan orang ramai di hujung minggu dengan keluarga. Okey, cuaca kalau kita tengok pada hari ini pagi diramalkan tiada hujan. Tapi petang terutamanya di kawasan pedalaman lah, di beberapa tempat di kawasan pedalaman berlaku ribut petir dijangka berlaku kan, dan sebelah malam pun diramalkan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Tapi suhu kita hari ini di antara 23 hinggalah ke 34 darjah Celsius. Okay, kalau kita tengok daripada Met Malaysia ni, amaran ramalan cuaca dia kalau besok pun nampaknya dari pagi sampai ke malam diramalkan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Tapi suhu pun di antara 23 hingga 34 darjah Celsius. Jadi rancang-rancanglah aktiviti kamu. Kalau ada majlis-majlis kahwin pun mudah-mudahan segala-galanya dipermudahkan, tidak menjadi halangan dengan cuaca untuk anda meneruskan. Cuma kadang-kadang kan pada waktu siang kita rasa jugalah cuaca tu macam agak panas juga kan. Jadi kalau hujan turun tu kurang-kurangnya kurang sikit bahang kepanasan tu. Okey, apapun, teruskan kesetiaan kamu bersama-sama dengan kami dan biarlah kami jadi peneman anda untuk sepanjang hari ini dalam relax dan rehat. Sabah FM, Bagus Bang.

0: Saya Marsha Milan, saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Sabah FM. Bagus, bah.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
3: Bagus, bah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramla Usman dalam Berita Sabah FM. Transformasi digital kini menjadi pemacu baru pertumbuhan syarikat berkaitan kerajaan GLC bagi memperluas perniagaan berasaskan teknologi pintar. Pengerusi Lembaga Pembangunan Ekonomi Sabah Setco, Datuk Masyong Banah berkata, setiap GLC perlu lebih agresif meneroka peluang baru untuk menjana keuntungan. Eskom Communications Darren Berhad yang merupakan anak syarikat Setco dijenamakan semula bagi memperkukuh peranannya sebagai penyedia penyelesaian teknologi digital dan inovasi pintar sesuai perkembangan semasa. Jemaah Menteri bersetuju melaksanakan hari bekerja hybrid

0: ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Jaya, terima kasih Sabah FM.
6: Hah, mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana dikhuatiri nanti data-data pribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syip Pandora dan Sabah FM. Bagus bah?
5: Sabah FM.
7: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
8: Okey, selamat pagi kepada anda. Ya, sedang bersama dengan Kak Lang untuk relax dan rehat hujung minggu hari ini, hari Sabtu. Pada hujung minggu begini adalah masa-masa yang terbaik untuk kita bilang orang mengeratkan hubungan kekeluargaan. Dan semestinya kita mungkin ada aktiviti di luar, tapi di rumah pun boleh juga kita mengeratkan hubungan dengan keluarga. Contohlah kita macam buat sarapan pagi ramai-ramai sama-sama lah di dapur. Ada orang kadang-kadang dia tak suka ramai-ramai di dapur. Sesak kepala dia bilang. Jadi dia lebih suka bekerja secara sendiri ya, juga ada orang dia perlukan bantuan. Tapi kalau mau bilang orang mengeratkan kekeluargaan tu boleh bah, bagi-bagi kerja. Yang ini cuci piring, yang ini buat air, yang ini buat kuih, yang seorang lagi buat goreng mie, macam-macam lah. Suami, isteri, anak-anak, boleh jugalah sambil apa yang bilang orang bercerita-cerita kan. Jadi bilang orang masing-masing akan tahu tanggungjawab masing-masing. Ada yang mungkin tolong susun-susun piring, macam-macam lah. Jadi dalam masa yang sama bilang orang, kita bolehlah juga bantu-bantu untuk apa bilang orang bercerita sambil-sambil berbual-bual dengan keluarga masing-masing. Okey, baiklah, sambil-sambil kamu bersama dengan keluarga, tak kisahlah di rumah kah, dalam kenderaan kah, mungkin dalam perjalanan ataupun ke mana saja, yang penting kamu terus jadikan RTM ini sebagai peneman kamu walau dimanapun anda berada. Ucapan teruskan hantar, nanti selepas berita 7 pagi Kalang akan mula bacakan ucapan-ucapan yang kamu kirimkan di WhatsApp dan juga komen-komen di Facebook Sabah FM. Okey, kesetiaan kamu amat-amat kami hargai. 7 pagi kita akan ikuti berita yang akan disiarkan dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Teruskan bersama dengan kami, pastinya Sabah FM. Bagus bang.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?
1: Sebentar lagi, Utama 7 pagi.

0: Pembangunan perumahan sewa mampu milik pejabat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Langkah tersebut bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khusus di bandar-bandar utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan penyegeraan inisiatif berkenaan merupakan sebahagian usaha meningkatkan kesejahteraan pejabat awam. Susulan maklum balas yang diterima beliau berhubung peningkatan kos sewa kediaman menjejaskan perbelanjaan isi rumah golongan tersebut.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya, di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada untuk custom atau polis. Sebaik saja ada ruang, kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Sempena dengan hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor hari ini, Perdana Menteri mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara berhemah selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Beliau menegaskan pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun perkara itu tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas.
1: Jangan sombong, jangan kata oh tolak orang itu, tolak dah. Kerjasama lah. Malaysia ni dah begini rupa. Ambil lah sikap yang sederhana sikit. Cuba layani, santuni sebanyak mungkin masyarakat kita.
0: Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan turut mengingatkan semua parti komponen mempamerkan prestasi yang baik ketika berkempen pada PRN Johor kali ini. Proses penamaan calon pilihan raya negeri Johor ke-16 bermula. Apa isu yang bakal diangkat sebaik gelanggang berkempen dibuka? Apa harapan pengundi? Apa pula jangkaan penganalisis? Laporan Anas Matnor.
2: Pensyarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid berpandangan pengundi akan menilai kemampuan parti-parti yang bertanding menawarkan strategi dan pendekatan untuk membantu rakyat Johor.
3: Johor ini adalah gerbang ekonomi selatan yang dari segi KDNK-nya, dari segi projek-projek pembangunan yang latest kita dapat lihat, zon ekonomi khas Johor Singapura itu sangat penting sebenarnya, dan bukan hanya kepada Johor tetapi juga kepada negara. Dan di sinilah saya lihat bahawa bagaimana pengundi dia akan menilai parti-parti politik yang bertanding itu boleh menawarkan strategi pendekatan, bagaimana mereka boleh operationalisekan dasar-dasar yang penting untuk membangunkan Johor sebagai sebuah negeri yang maju.
2: PRN Johor juga bukan sekadar menentukan kerajaan negeri, malah menjadi petunjuk awal terhadap kekuatan parti politik menjelang pilihan raya negeri lain selepas ini.
3: Di sinilah sebenarnya kalau mereka menang, so apakah kelebihan-kelebihan yang ada dan mereka akan membuat apa ni refleksi dan intervention lah bagi mereka yang kalah. So bagaimana strategi persaingan kerjasama yang mereka akan lakukan untuk meraih sokongan yang lebih atau mandat yang lebih jitulah daripada rakyat.
2: Apapun, kempen yang akan bermula diharapkan tidak dicemari dengan provokasi yang menyentuh isu kaum, agama dan institusi diraja atau 3R. Sebaliknya, menjadi medan mengemukakan idea serta dasar yang mampu membawa kemajuan kepada Johor. Siapa yang dipilih parti untuk bertanding, siapa yang bakal menyaksikan pertandingan satu lawan satu atau lebih, dan bagaimana isu-isu rakyat diterjemahkan dalam kempen akan mula terjawab sebaik penamaan calon selesai. Anas Matnor, RTM.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil turut mengingatkan semua parti politik, jentera dan penyokong sepanjang PRN Johor perlu mengamalkan budaya berkempen secara sihat berasaskan fakta dan bukannya fitnah. Tegas beliau, amalan kempen yang sihat dapat memastikan proses demokrasi berjalan dengan penuh adab dan mematuhi undang-undang. Dato' Fahmi yang juga pengarah komunikasi PH berkata parti itu akan melaksanakan kempen secara seimbang di lapangan dan di platform digital sepanjang PRN Johor. Dalam perkembangan lain, 10 syarikat juara Bumiputera disasar menjelang 2028 dengan nilai perusahaan sekurang-kurangnya RM500 juta setiap satu. Dato' Fahmi berkata program kerjasama syarikat pelaburan berkaitan kerjaan itu akan membimbing syarikat Bumiputera berpotensi tinggi sehingga ia layak disenaraikan di Bursa Malaysia. Jelas beliau, syarikat berkaitan kerjaan dan Petronas akan menyumbang kira-kira RM50 bilion setahun bagi menyokong usaha tersebut. Subsidi bersasar Budi Madani Diesel. Budi Diesel diperluas kepada kenderaan persendirian milik syarikat bagi kategori pick-up dan jeep. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata keputusan itu dibuat selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi libat urus bersama pihak berkepentingan. Katanya pemilik berdaftar turut dibenar memindahkan kelayakan subsidi diesel kepada ahli keluarga terdekat tertakluk kepada syarat dan mekanisme yang akan diumum kemudian. Akses awal budi diesel bermula hari ini manakala pelaksanaan penuh mekanisme tersebut pada 1 Julai bagi mereka yang layak. Bermula 1 Ogos, hari bekerja hybrid HBH akan dilaksana bagi menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menerusi satu kenyataan memaklumkan garis panduan dan syarat pelaksanaan mengenainya akan dikeluarkan dalam masa terdekat. JPA menegaskan pelaksanaan HBH tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan kepada rakyat termasuk perkhidmatan kaunter yang memerlukan kehadiran fizikal. Sistem pemantauan turut dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat kekal pada tahap terbaik.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan I selepas menundukkan Norway 4-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Perlawanan di Stadium Gillette Boston itu menyaksikan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele mencipta antara hat-trick terpantas dalam sejarah Piala Dunia. Ketiga-tiga gol dijaringkan pada separuh masa pertama dengan tirai jaringan dibuka seawal minit ke-7. Désiré Doué melengkapkan kemenangan Le Bleu dengan menyumbat gol keempat pada masa kecederaan, sekaligus memastikan anak buah Didier Deschamps menamatkan saingan peringkat kumpulan dengan mengumpul 9 mata maksimum. Dalam satu lagi aksi kumpulan I, Senegal muncul pasukan Afrika pertama menjaringkan 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas kemenangan bergaya 5-0 ke atas Iraq. Pape Gueye menjadi watak utama apabila meledak 2 gol dan kemenangan itu menghidupkan peluang Senegal untuk mara ke pusingan kala mati sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Senegal kini memiliki perbezaan jaringan terbaik dalam kalangan pasukan yang mengumpul 3 mata. Iraq pula singkir tanpa sebarang mata. Selepas ini, Sepanyol akan menentang Uruguay manakala Arab Saudi menentang Cabo Verde. Kedua-dua aksi kumpulan H itu akan bermula serentak pukul 8 pagi nanti. Diikuti pertemuan antara Belgium dengan New Zealand dan Iran bertemu Mesir dalam kumpulan G dan sepak mula akan bermula pada pukul 11 pagi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas tapak penyimpanan peluru berpandu dan drone milik Iran serta kedudukan radar pantai. Tindakan itu menyusul selepas Washington menuduh Tehran menyerang sebuah kapal kargo di Selat Hormuz. Menurut Parkas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, serangan tersebut merupakan tindak balas terhadap pencerobohan tanpa asas tentera Iran ke atas perkapalan komersial yang disifatkan jelas melanggar syarat gencatan senjata. Gelombang haba ekstrim memaksa penutupan reaktor di loji nuklear tertua di Eropah. Syarikat Tenaga Expo mengesahkan loji nuklear Bezhnau di utara Switzerland telah menghentikan sementara operasi kedua-dua reaktornya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Saya, terima kasih Sabah FM.
6: Relax, rehat, ya, berada di jam yang kedua sudah kita ya untuk waktu ini. Dan macam tadi Kak Lang kata, yang hantar ucapan di WhatsApp, kan Kak Lang akan bacakan ucapan-ucapan yang kamu kirimkan selepas 7 pagi. Saya mulakanlah dengan kiriman ucapan daripada Masrin Asir di kampung Dalam Mas Paitan. Dia menunjukkan salam buat isteri tersayang iaitu Jalisa dengan ucapan semoga sihat-sihat selalu dan tak lupa kepada warga kampung Dalam Mas. Dia punya pesanan, hati-hati kalau buat kerja seharian ya. Terima kasih DJ, selamat bertugas. Terima kasih juga Masrin, dan moga-moga bahagia bersama dengan isteri yang tercinta. Kita juga ada si Jalain Sukintan daripada Desa Sepi Bongkol Pitas. Ucapan untuk semua pendengar setia Sabah FM, dengan ucapan katanya semoga kehidupan kita hari ini lebih baik daripada yang semalam. InsyaAllah itulah yang sentiasa kita harapkan. Dan juga ucapan untuk anak-anaknya, si Evi, Efik, Eva, Effort, si Evo yang ada di kejauhan, semoga sentiasa sihat, bahagia selalu dengan tugas-tugas seharian. Daddy di sini sentiasa sihat dan merindui serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. InsyaAllah apa ini, dengan restu daripada orang tua, ibu bapa, insyaAllah anak-anak juga akan mendapat restu kehidupan mereka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, semoga anda semua sentiasa dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan teruskan, kalau kamu ada ucapan, hari ini ada majlis kahwin, kenduri dan sebagainya, majlis pernikahan, apalagi birthday, anniversary, hantarkan ucapan kamu, WhatsApp kami dan juga komen-komen di Facebook Sabah FM. Okay, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Kak Lang. Relax, rehat, Sabah FM, bagus pak.

0: Sabo FM.
1: Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Hairatkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Ya, kesetiaan anda amat-amat kami hargai ya, dan kita sama-sama saling memerlukan. Kami berkongsi info, menghiburkan anda dan menjadi peneman anda, tak kisahlah di mana pun anda berada ya. Terima kasih juga kepada pendengar-pendengar kita yang komen-komen di Facebook. Siti Ara Dato' Arin, dia bagi Kak Lang apa ni, emoji bunga ros merah. Seterusnya kita ada si Robert Berto, hello DJ, dia bilang hello juga Robert. Dan si Timbul yang ada di Tawau, ucapannya salam untuk semua rakan-rakan sahabat FM dan juga untuk Kak Lang, selamat menjalankan tugas. Terima kasih kamu. Dan untuk anda yang dalam perjalanan sekarang ini, sedang memandu ke mana pun destinasi yang kamu tujui, Kak Lang doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melindungi perjalanan kamu. Selamat pergi dan juga selamat sampai ke destinasi dituju, selamat juga kembali ke rumah masing-masing. Okey. Jadi biarlah kami di Sabah FM terus menjadi teman anda walau di mana pun anda berada. Okey. Baiklah, teruskan kesetiaan anda, pastinya relax rehat Sabah FM bagus ba.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM bagus ba.
2: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah.

Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Sabah FM Bagus Ba, dan pukul 8 pagi nanti macam biasa kita ada berita utama Sabah FM. Pagi ini tajuk-tajuk berita utama dia ialah semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui integriti dan amanah, dan juga transformasi digital pacu pertumbuhan GLC. Ya, berita ini disunting oleh Muli Gobong. Nanti akan saya bacakan berita penuhnya tepat jam 8 pagi. Pastinya terus bersama dengan kami Sabah FM Bagus Ba.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
2: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTN. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTN. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM.
1: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui integriti dan amanah. Transformasi digital pacu pertumbuhan GLC. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramla Usman dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui perubahan sikap, pengorbanan dan pelaksanaan amanah dengan penuh integriti demi kesejahteraan rakyat serta kemajuan negara. Adun APAS Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, penghayatan itu penting kepada semua pihak termasuk pemimpin masyarakat dan penjawat awam dalam melaksanakan tanggungjawab yang diberikan.
2: Kita juga berharap agar semua yang dipertanggungjawabkan sama ada sebagai pemimpin masyarakat, penjawat awam atau individu itu sendiri khususnya di perbandaran Tawau ini supaya semua menghayati peristiwa penghijrahan atau perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Datuk Nizam ditemui pada Perhimpunan Maal Hijrah Peringkat Perbandaran Tawau mengenai tema Madani Dihayati Umat Diberkati. Beliau mengajak umat Islam memperkukuh perpaduan, silaturahim dan saling menghormati dalam masyarakat. Sempena majlis itu, bekas Adun Sebatik Datuk Abdul Muiz Picho diumum tokoh Maal Hijrah Peringkat Perbandaran Tawau atas sumbangan besar beliau dalam pelbagai bidang di daerah itu. Transformasi digital kini menjadi pemacu baharu pertumbuhan syarikat berkaitan kerajaan GLC bagi memperluas perniagaan berasaskan teknologi pintar. Pengerusi Lembaga Pembangunan Ekonomi Sabah Setco Datuk Masyong Banah berkata, setiap GLC perlu lebih agresif meneroka peluang baharu untuk menjana keuntungan. Eskom Communications Negeri Berhad yang merupakan anak syarikat